0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Isuara Palembang, suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara. Apa kabar? Mudah-mudahan kabar kamu baik-baik saja ya. Dan seperti biasa kalau udah jam 7 pagi, lewat 5 menit nih sahabat suara buat pagi hari ini ya. Gak apa-apa telat ya. Yang penting aku akan ngembul hadir temenin kamu melalui udara di frekuensi 95,1 FM di suara seru sampai dengan jam 9 pagi. Dan tenang, kalau kamu kayaknya dengerinnya via mobil, pas turun mobil takut gak bisa dengerin Isuara, bisa juga live streaming di isuaranetwork.com/streaming. Jadi bisa dengerin Isuara kapanpun dan juga dimanapun ya. Dan tentu saja gak akan bosen-bosennya setiap mengawali siaran aku pasti diingetin untuk kamu selalu hati-hati dalam berkendara, fokus-fokus aja, woles-woles aja sahabat suara. Jangan berdebis-bedebis gina bawa kendaraannya ya. Dan selamat beraktivitas apapun, semoga hari ini aktivitasnya lancar luncur ya. Anyway sahabat suara, di awal-awal ini aku pengen kasih informasi kalau dari kompas.com ya. Dan ini aku juga sempat baca-baca, jadi akhirnya kita tahu kan udara kota Palembang benar-benar memburuk banget. Kabut asap juga udah mulai ada gitu ya, malahan pekat gitu ya. Jadi pemerintah kota Palembang memilih tidak meliburkan kegiatan belajar mengajar walaupun tadi ya kualitas udara di kota Palembang memburuk. Kemudian juga ada kabut asap juga, jadi akhirnya sebagai langkah antisipasi ya paparan asap ini dan udara buruk, pemerintah kota Palembang akhirnya memutuskan untuk memundurkan jam masuk sekolah mulai dari TK, dari PAUD dulu ya, TK, SD sampai dengan juga SMP ya. Jadi keputusan ini diambil setelah pemerintah kota Palembang rapat bersama jajaran terkait ya. Jadi wali kota Palembang Bapak Ratu Dewa bilang kalau jam masuk sekolah itu diundur menjadi jam 8 pagi ya. Kegiatan belajar mengajar belajar mengajarnya dilakukan secara tatap muka atau offline, tapi seluruh siswa itu diwajibkan pakai masker gitu sahabat suara ya. Dan juga selain memundurkan jam masuk sekolah, pemerintah kota Palembang juga meniadakan kegiatan ekskul selama kondisi kabut asap masih berlangsung. Tapi kalau tadi aku ketika menuju ke radio sahabat suara, masih banyak kok kayaknya orang-orang yang jam segini udah pada OTW. Gak tahu sih ya apakah mungkin belum, memang belum dilakukan sekarang atau nanti atau gimana, aku gak tahu juga ya. Atau bisa jadi mungkin orang tuanya sekalian keluar kali ya, jadi nganterin duluan anaknya atau apa, gak tahu juga sih sahabat suara. Tapi yang pasti buat kamu yang nganterin anak, adik-adik kecil kamu ya, jangan lupa diminta pakai masker ya. Dan juga jangan lupa buat jaga kesehatan juga sahabat suara ya. Semuanya nih, gak harus anak sekolah, kita-kita yang dewasa pun juga sama, apalagi yang berisiko atau juga yang rentan nih sahabat suara ya. Oke, itu dia. Kalau gitu mengawali pagi dengan sebuah informasi, waduh udah berbobot banget ya siaran aku pagi hari ini ya. Kayak berasa lagi siaran news ya rasanya sahabat suara ya. Oke, langsung aku buka siaran pagi hari dengan 3 lagu. Seperti biasa 3 lagu Indonesia sebagai pembuka. Siapa tahu lagu-lagu ini bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan.

0: sendiri.
1: Kaidan dengan cinta sendiri. Aduh, kenapa nih Okan? Mohon maaf, lagu pembukanya kok melo semua. Ya enggak apa-apalah ya, ya enggak sih? Kadang-kadang kalau pagi mengawali dengan melo-melo, siapa tahu nanti endingnya happy, ya enggak sih? Happy, semangat gitu kan ya. Gak apa-apa deh, yang penting bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Oke, aku juga lagi live TikTok nih Sobat Suara. Boleh kalau mau nongol-nongol, mau cerita juga boleh ya. Di TikTok pribadi aku aja dicari tuh. Jangan minjem duit aja, sama-sama butuh duit soalnya. Please banget ya. Oke, langsung ini dia, secara full aku puterin. Ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu, Agnes Monica Tanpa Kekasihku, dan juga Kahitna Cinta Sendiri.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kiwinya apa ya?
1: Password Wayu.
2: Duh, lagi nonton YouTube seru banget. Udah tegang, udah fokus. Malah iklan. Mana iklannya ada dua lagi. Mau di skip, tapi disuruh tunggu 5 detik.
3: Makanya, biar gak ngalamin drama kayak begitu lagi, pakai solusi paling chill dari Telkomsel.
2: Apaan tuh? Paket YouTube Premium dari Telkomsel?

0: iklan YouTube, YouTube musik, sampai YouTube Kids.
1: Wah, semua bebas iklan. Auto nonton lancar tanpa gangguan dong.
0: Betul, cuman 65.000 aja udah dapat YouTube Premium plus 2GB kuota video. Nggak perlu takut kuota jebol, tinggal buka aplikasi My Telkomsel, aktifin paketnya dan tara, bebas iklan langsung aktif. Nggak ada alasan lagi berdeti gara-gara iklan. Sekarang waktunya nonton, dengerin dan chill bareng YouTube Premium dari Telkomsel.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kamu lagi dengerin aku Okan Ngebul siaran di Suara Seru. Dan kita baru aja memulai siaran pagi hari ini. Udah dibuka dengan 3 lagu ya. Itu ada Iwan Fals, Izinkan Aku Menyayangimu. Ada Agnes Monica dengan Tanpa Kekasihku. Ada Iklan ya. Dan barusan kamu dengerin ada Kahida dengan Cinta Sendiri. Oke, maafkan ya. Dibuka dengan lagu melo-melo yang apa-apa. Sekali lagi yang penting bisa bikin kamu nyanyi-nyanyi di perjalanan ya. Aku mau nyapa dulu yang udah nongol di TikTok. Selamat pagi buat Elza Fran Hadi. Ada aku PNRM yang request Nabila Takia Cegil. Terus ada siapa lagi ya? Bentar. Ada Jonia Upai, ada Edo Vicky juga, ada Aris ZT3 ya, ada Rex Party, ada Oki.id, ada QQ juga ya. Terima kasih yang udah pada nongol-nongol ya. Iya, Elza Fran hadir kah? Sehat selalu. Siap. Sehat-sehat juga buat Elza Fran yang udah dengerin juga ya. Thank you udah pada ngol di TikTok ya. Oke, sahabat suara. Kita harus menyadari kalau pada akhirnya rezeki itu nggak harus melulu soal duit, ya nggak sih? Ya, rezeki itu konsepnya banyak. Misalnya teman yang baik, yang nggak neko-neko, rezeki. Keluarga yang seru, itu rezeki. Punya bos yang enak juga rezeki, ya kan. Kemudian juga tiba-tiba nemu duit di kantong celana, itu rezeki, ya kan. Terus juga lagi di perjalanan, lagi hektik, tiba-tiba kamu dapetnya bukan lampu merah semua, itu juga rezeki, ya kan. Jadi kita harus menyadari kalau konsep rezeki itu bukan dulu soal duit, bukan soal materi doang, sobat suara ya. Jadi apapun yang kita dapetin, ya kita syukurin aja, kayak gitu ya. Nah, ini sama halnya beberapa hari ini, sahabat suara, aku mendapati rezeki-rezeki yang menurut aku ya bikin cukup aku bersyukur sangat lah ya. Ya itulah yang pertama, waktu Jumat kok gak salah ya. Iya, Jumat betul. Jadi Jumat, ceritanya aku aku sebutin aja lah sahabat suara ya, ngopi di Tomoro Indosat, ceritanya begitu ya. Nggak tahu, tiba-tiba aku random aja pengen ke situ gitu. Udah nih, sebenarnya alasannya simpel sih, karena nggak ada tukang parkir. Males aja gitu, mau nyosokinnya males aja gitu, mau apa kembalian males aja gitu kan. Jadi kayak ya udahlah, akhirnya aku ke Tomoro Indosat gitu kan. Udah ngopi di situ, udah mesen, biasa mesennya americano gitu ya. Nah, pas nyampe di situ ketemu sama MC Kondang Palembang, Bapak Ari ya. Jadi ketemu di situ, beliau kerjanya kan di Indosat juga ya. Ketemu di situ ya, tiba-tiba nih sahabat suara. Dan aku duduknya di dalam kan, kebetulan Ari dan timnya juga lagi kayak lagi ada meeting atau kerjaan lah ya. Udah nih, tiba-tiba ya dibeliin roti sama Bapak MC Kondang kita ini, Ari ya. Jadi dibeliin, waduh, endulus banget rasanya. Ya lumayan dong ya kan, kopi americano udah ada, rotinya tuh manis kan, jadi perpaduan pas gitu sahabat suara ya. Thank you ya buat Bapak Ari ya, semoga di Indosatnya lancar luncur ya, dan jobnya makin banyak ya. Thank you udah dengerin juga ya. Sama ada satu lagi tuh kemarin pas aku ketemu pegawai Indosat juga sih, dia ngomong, nah kakak ngapain aku sendirin kakak, kaget aja gitu kan. Makasih, itu rezeki pertama, belum lagi rezeki lainnya juga sih ya. Apalagi ya, oh kemarin semalam ceritanya ngopi di sama Krupal TV sih, ngopinya di 62 sahabat suara, di 62 ya. Awalnya sih kita di tempat lain ya, tiba-tiba pengen ngajak ke 62, ya udah kita ke 62 gitu. Udah ke situ ya beli kopi, cuma aku nggak mesen americano sahabat suara, nggak tahu kayak kelenger aja aku minum americano terus ya. Minumlah kopi susu keju. Yang di depan yang pasti kasir ternyata kenal juga sama aku sahabat suara. Udah ngobrol-ngobrol, udah hanya pesan, kita duduklah gitu ya. Pas duduk, tiba-tiba nih kita cuma pesan minuman doang sahabat suara. Ada kentang datang dianterin. Oh my god. Tiba-tiba nih ada kentang datang kan. Terus aku bilang, "Hah, pesanan siapa Kak ini?" Aku bilang kayak gitu kan. "Enggak, ini buat Kakak," katanya gitu. Terus dengan pura-pura jaim kan, oh nggak bisa, oh yaudah terima aja gitu sobat suara. Lumayan ya kan, dapat kentang gitu. Udah ngobrol-ngobrol sama sama Global TV ada Agung sama Daniel sih ya. Kita ngobrol-ngobrol, tiba-tiba datang lagi nih sahabat suara. Ada donat isi 3 ya, donat gula plus ada risol, risol isi suwiran ayam. Kaget lagi dong, hah? Ini kenapa nih gitu kan ya? Ini siapa kak? Aku bilang gitu, enggak ini buat kakak katanya gitu. Nah dari ini dari 62 katanya gitu. Ini seneng banget rasanya sahabat suara ya. Dianterin kayaknya sama ini ya, sama Kak Faris ya kayaknya ya, kayak gitu. Gitu sahabat suara. Kayak enak aja gak sih, maksudnya kayak itulah rezeki gitu. Tiba-tiba kita gak ada pesan apa-apa, ternyata dikasih itu kan kayak dikasih cemilan kan lumayan banget lah gitu sahabat suara ya. Kayak gitu, makanya aku pengen ajak kamu buat apa ya tadi. Baik lagi, kita mensyukuri hal-hal kecil yang kita dapetin. Bentuk rezekinya kan banyak ya. Makanya kayak kamu bisa makan makanan yang kamu kepengen aja, itu udah rezeki banget ya. Terus juga hal-hal sepele lainnya juga sama, di mana misalnya kamu yang mikirnya bakal telat ternyata nggak telat, itu juga rezeki kayak gitu ya sobat saudara. Pokoknya jangan lupa buat bersyukur deh kita ya, bersyukur banyak-banyak. Siapa tahu dengan bersyukur banyak-banyak rezeki kita ditambahin ya, nikmat kita juga ditambahin ya, kayak gitu. Dan apa namanya ya, siapa tahu juga dengan kita banyak-banyak bersyukur juga kita juga bikin mood bagus juga sih. Ini mood aku ya, salah satu yang bikin mood bagus tuh adalah ketika mood kamu jelek, dan bikin mood bagus adalah dengan cara banyak bersyukur. Kayak gitu sobat suara ya. Oke ya, udah jelas kalau dengan banyak bersyukur nikmat kita bakal ditambahin banyak lagi kayak gitu ya. Jadi syukurin, bangun tidur, syukurin masih bisa bangun ya, masih bisa bekerja ya, walaupun gaji mungkin enggak naik-naik sama 10 tahun misalnya. Kayak gitu. Ya disyukurin juga sahabat suara ya. Ya kan, makan nasi rendang ya, bukan makan nasi rendang. Kamu beli makan nanti siang, misalnya belinya nasi telur bulat, minta bumbu rendang, ada daging dikit nyangkut. Nah itu juga rezeki ya gak sih.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara
1: Suara Warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih.
2: Mulai 1 Juli 2026 khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Iswar.

0: Assalamualaikum suara warga Indonesia, sahabat suara. Kalau kamu pagi hari ini ya bukan yang cari sarapan, malah sibuk cari-cari solusi gimana caranya biar kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan ya. Penghasilan kamu sekarang udah cukup, tapi alangkah bagusnya kalau lebih baik lagi ya, itu ada tambahan-tambahan. Karena kita tahu lah ya, ekonomi now dengan kondisi now yang harus memang mengharuskan kita ada memasukkan tambahan ya, tanpa meninggalkan kerjaan utama. Nah, maka dari itu nih dia, aku pengen kasih informasi ke kamu yang merasa penghasilan gitu-gitu aja dan pengen punya pemasukan tambahan tanpa harus meninggalkan kerjaan utama. Ini dia kesempatan yang sayang banget kalau kamu lewatkan. Ayo gabung jadi sales force IndiHome dan mulai hasilin cuan jutaan rupiah setiap bulan tanpa batas maksimal. Kerennya program ini benar-benar fleksibel karena bisa dikerjakan sebagai side hustle tanpa mengganggu kerjaan utama kamu, dan cocok juga buat kamu yang mau nambah pemasukan, bantu keuangan keluarga, atau biar bisa tetap punya pegangan ya, dan bisa juga nih ya biar punya budget buat nongkrong terus nih sama teman-teman kamu atau orang sekitar kamu ya. Dan tenang, untuk proses pendaftarannya itu nggak ribet sama sekali. Bisa kamu cek ke link tr.ee/recruitment/salesforce A1, link tr.ee/recruitment/salesforce A1, sekali lagi ya, link tr.ee/recruitment/salesforce A1. Isi form pendaftaran, lengkapi data-datanya, udah selesai. Jadi jangan tunggu nanti-nanti, sekarang waktunya kamu gerak, ambil kesempatan ini dan buktiin kalau kamu juga bisa punya pendapatan lebih.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Sahabat Suara, kemarin itu rame banget ya, dan sempat ini juga di video-video di Instagram juga. Jadi kemarin tuh ada kebakaran ya di salah satu bagian bekas dari IP ya, Sahabat Suara, tepatnya di bekas KFC-nya gitu ya. Kita tahu dengan cuaca Palembang yang panas banget, ditambah kabut asap, ditambah ada kebakaran, otomatis pasti orang pada khawatir ya. Belum lagi juga lokasinya pun juga yang dekat sama orang-orang juga gitu ya. Jadi kemarin Sahabat Suara, itu sekali lagi ada kebakaran yang terjadi ya, itu di tadi aku bilang di IP International Plaza, dan juga ini tepatnya lah di part atau di bekas KFC nih Sahabat Suara. Itu sekitar jam Selasa kemarin ya, 25 Agustus 2026 jam 11.15 kayak gitu ya. Dan ini juga tadi aku bilang videonya juga rame di Instagram. Kita tahu juga IP kan udah tutup ya, dan berhenti beroperasi sejak 1 Agustus 2026 kemarin gitu. Dan ngasepnya ngepul banget Sahabat Suara ya. Selain mengeluarkan asap tebal, warga yang melintas pun atau yang dekat area situ juga mencium bau tidak sedap ya. Pokoknya ada bakar, kayak terbakar apa gitulah, kurang lebih begitu Sahabat Suara ya. Dan untungnya memang unit damkar di tempat langsung ya, gercep buat memadamkan api ya. Dan di sini aku baca dari sumsel.tribunnews.com. Jadi kalau di sini ya, kondisi bagian dalam ex gedung KFC itu ya, di IP itu udah mengalami kerusakan bagian plafon ya. Memang di sini juga di si aku baca-baca, pokoknya banyak yang dicek-dicek kembali, dan memang sebab api itu bisa jadi karena berambat ke plafon kayak gitu Sahabat Suara ya. Jadi kalau di sini juga banyak warga juga melihat, jadi banyak api yang menyambar saluran udara sampai ke plafon, hanya seputih kuah dari gedung, dan tadi membuat orang di sekitar panik gitu Sahabat Suara ya, kayak gitu. Dan memang kita tahu di sini juga dijelaskan ini api ternyata berasal dari glass wall yang menyambar ke saluran udara ya, karena memang lagi ada pengerjaan renovasi sama pekerja dari luar gedung kayak gitu. Nah, ketika pemotongan glass wall pakai gerinda, muncul percikan api menyambar jalur ducting tadi saluran udara. Begitu Sahabat Suara ya. Nah, ini mungkin juga menjadi warning buat pekerja-pekerja juga nih ya, atau mungkin Sahabat Suara yang ada renovasi apapun juga ya, untuk selalu waspada juga gitu ya. Apalagi mengingat sekali lagi nih cuaca Palembang yang benar-benar panas banget, yang pekat banget ya. Kayaknya api itu dengan mudahnya gitu loh ya, untuk menyebar juga kayak gitu Sahabat Suara ya. Dan pastiin juga jangan lupa untuk nge-save nomor-nomor urgent yang salah satunya damkar juga ya, terus segala macam. Kalau ada apa-apa ya kita bisa gercep aja ya. Sekali lagi waspada, hati-hati ya, mudah-mudahan tidak sampai terjadi lagi kebakaran-kebakaran dimanapun.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: langsung dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta.

0: Cerdasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia.
1: Isora Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya pengen belanja karena banyak kebutuhan yang habis nih ya, entah pribadi, rumah, atau yang lainnya juga, tapi pengennya belanja ada promonya juga nih. Pas banget sahabat suara, ini dia belanja di Alfamidi, dan di sini ada promonya adalah tebus terus murahnya. Periode sampai dengan 31 Agustus ini menarik banget ya, hanya dengan belanja Rp50.000. Kau bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk, ada 3 peaches Vice Grape jeruk lemon tap 2x500 mg dengan varian yang sama, ada 2 peaches Cleo Eco Shape water bottle 1500 ml, atau 1 peaches Sosro teh botol original TP 1 liter, 1 piece santangin ginger mint saset 15 ml, atau 1 piece sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, 1 piece kitela keripik singkong 60 gram, all varian, dan ada juga nih 1 piece Sosro teh celup 30x2 gram. Kemudian juga dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000. Produk-produk TTM ada 1 piece Yupi Gummy Baby Bears strawberry kiss 110 gram, atau 2 pieces Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry cup 34 gram dengan varian yang sama. Ada 1 piece Promina pasta mac cheese 70 gram, creamy chicken spaghetti bolognese box 60 gram, dan produk non food ada 1 piece Alfamidi facial tissue 220 ply. Kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 pieces biskis cheese coklat vanilla 96 gram oat gandum kurma 108 gram dengan varian sama, 1 piece good day latte original butterscotch 10x22 gram, 1 piece 2 blibis saus cabai ekstra lada botol 235 ml, atau 1 piece ABC kecap manis refill 685 gram. Ada juga produk non foodnya, itu 1 piece Rinso liquid deterjen 700 gram atau 510 plus 190 ml all varian. Belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 juga bisa tebus murah 1 piece champ chicken nugget crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Pokoknya hemat banget deh ya belanja di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Isro Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat suara, masih dengerin aku akan ngembul siaran di Suara Seru. Dan aku mau nyapa-nyapa yang udah di TikTok ya. Selamat pagi buat Rean. Ada Asj. Asj, makasih ya udah kasih gift ya. Terima kasih banyak. Kemudian juga ada sebentar. Ada Sena 93. Iya, tadi ceritanya aku berkeluh kesah sahabat suara karena dingin banget di studio ini, sumpah. Terus ada yang komen, mana ada dingin Palembang panas. Iya, maksudnya di dalam studio. Nggak bisa. Mohon maaf, nih AC dua-duanya hidup dan nggak tahu kenapa dingin banget, sumpah. Pengennya rasanya pengen siang di luar deh ya, biar anget gitu ya. Ada FDI juga, terima kasih El Zafran masih ya. Terus ada Omoda, Jeko Palembang ya. Kemudian Saputra 70. Tadi ada GT ya, ada Zayayayi ya. Terima kasih buat yang udah nongol-nongol di TikTok aku nih sahabat suara ya. Tapi ngomong-ngomong sahabat suara, kita bersyukur ya dengan kecanggihan zaman. Mendekatkan yang jauh, walaupun ada yang menjauh, ada yang dijauh, gara-gara dekat jadi jauh, ada yang kayak gitu. Tapi baik lagi dengan kecanggihan zaman era sekarang, yang dulu nggak terjangkau sekarang terjangkau ya. Yang salah satunya menurut aku adalah dengan kecanggihan zaman kita bisa kontak-kontakan sama teman-teman lama kita, ya nggak sih? Entah teman SD, teman SMP, SMA, teman kuliah, teman kerja dulu, teman main dulu.

0: ya kan, segala macam ya. Ya gak sih? Ada gak sih kamu yang begitu? Jadi dengan kecanggihan zaman, enak banget ya akhirnya bisa ngobrol sama teman-teman lama kita gitu ya. Kalau dulu aku ingat banget waktu Facebook keluar ya, salah satu alasan yang aku buat buka ngebuat aku untuk buka Facebook atau buat Facebook adalah karena pengen cari teman-teman lama, dan itu it works gitu, terjadi gitu, maksudnya beneran nyata gitu. Jadi bisa kita bisa kontak-kontak sama teman kita segala macam. Waktu itu fokus aku adalah pengen cari kontak-kontak teman SMP. Waktu itu, karena teman SD masih bisa terjangkau, teman SMP waktu itu. Ternyata beneran ada Sobat Suara ya. Nah, jadi ini ceritanya, aku pengen cerita sedikit ya. Kenapa aku bilang tadi dengan kecanggihan zaman kita bisa jadi kontak-kontakan sama teman lama kita. Ini yang dialamin sama emak aku nih Sobat Suara ya. Jadi emak aku ini punya habit baru sekarang. Apa itu? Yaitu adalah tiap malam ya, ketawa ketiwi ngobrol sama teman sekolahnya dulu. Sumpah, beneran. Jadi ya, kalau dulu kan emak aku kan ya paling dia ngobrol gosipnya sama teman-teman teman-teman di kampung lah gitu ya. Ini enggak, sama teman-teman lama dia gitu. Apalagi udah baru reunian nih kemarin nih Sobat Suara. Mohon maaf, jam 10 malam ketawa ketiwi di ruang tamu. Sambil teleponan, ya Allah ya. Sampai bapak pun di rumah kalau nelfon juga harus misah, harus keluar gitu. Karena di ruang tamu ada emak, ya mau gak mau bapak harus keluar kayak gitu kan ya. Harus ngalah gitu Sobat Suara. Jadi sampai segala obrolan dibahas, mulai dari zaman dulu sekolah dulu, kesini, kesitu, ngomongin si ini, si itu, segala macem gitu kan. Sampai akhirnya juga ya ngomongin masa now gitu ya, segala macem gitu. Sampai juga bahkan dengan sudah kontak-kontakan, bahkan ada yang sampai ke rumah Sobat Suara buat ngobrol segala macem gitu. Wow, maksudnya kayak wah, emang kecanggihan zaman ini benar-benar luar biasa sih Sobat Suara ya, kayak gitu. Jadi akhirnya kita tahu aja, apalagi kan udah tuwir ya, maksudnya kalau udah tuwir kan otomatis muka kita udah berubah gitu ya. Mungkin kalau umur 30-40 masih bisa lah gitu ya. Nah ini benar-benar nyata gitu ya. Sampai bapak aku bilang kalau misalnya lagi teleponan sama Bude misalnya atau keluarga di Jawa, ditanya tuh misalnya mana si ini misalnya gitu kan. Terus pasti bapak aku bilang itu lagi nelpon sama bestinya. Sumpah. Tapi sebenarnya back lagi bagus ya. Bagus sih, maksudnya kayak artinya ya tadi balik lagi kita bisa koneksi, bisa ngobrol-ngobrol sama teman lama kita ya, sekedar cerita-cerita, flashback nostalgiaan dulu ya. Dan juga okay sih, maksudnya adalah berarti mak kita udah ada mak bapak kita ada hiburan lain gitu kan. Kadang kan kita ini kan udah capek aktivitas, apalagi jujur aku Sobat Suara kalau misalnya balik malam ya, kayak enggak ada babi bu, enggak ada omong. Jadi langsung nyampe buka sepatu segala macam, mandi, masuk kamar, tidur gitu. Jadi benar-benar kayak capek banget. Ya itu bagus juga Sobat Suara ya, kayak gitu. Jadi gimana buat om dan tante ya? Adakah yang sama kayak emak aku ya, yang lagi habit-habitnya ngobrol sama teman-teman lama sekolah ya? Enggak apa-apa, wajar ya. Suatu saat kita juga akan seperti itu Sobat Suara ya, enggak sih yang muda-muda nih ya. Kamu juga bakal seperti itu, kayak gitu. Makanya bener, emang paling bener sebenernya keep kontak sama teman-teman kita sih ya. Jadi, tapi kalau sekarang enak ya, kalau misalnya teman kita ganti nomor di WhatsApp kan otomatis terdetek ya, otomatis dia ada notif sendiri ya gak sih ya? Kayak gitu Sobat Suara. Cuma balik lagi nih, ya sekali lagi ya, tujuannya adalah untuk ketemu sama teman-teman lama, bukan mantan lama. Wuih!
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
6: Suara.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia. Sobat Suara, masih dengerin aku Okan Ngembul siaran di Suara Seru. Dan barusan kamu dengerin yang terbaru dari Petra Sihombing dengan Bangga Jujur. Ketika lagu Petra yang satu ini keluar nih Sobat Suara, aku suka banget ya dari awal, karena memang lagu-lagu Petra Sihombing di album aku lupa lagi album dia yang kemarin ya, itu pada aku suka semua Sobat Suara ya. Tapi khusus lagu Bangga ini, sebenarnya liriknya benar-benar mengapresiasi mengajak kita untuk mengapresiasi orang sekitar kita nih Sobat Suara. Kayak dari pre-chorusnya dia bilang ya, kau tak seperti dulu, ya kan? Kulihat lebih berani, ya kan? Dengan lirik-liriknya tuh yang memang bercerita gitu soal orang terdekatnya, kayak gitu kan ya. Dan akhirnya pas di chorusnya pun juga dibilang ya, aku bangga kau mau dapatkan yang kau damba, yang kau impikan dengan segala macam masalah, sendiri kau buktikan kau sampai juga di sana, gitu ya. Dari awal pun sudah diceritain ya, berbulan-bulan tanpa ketemu, terlihat berbeda cara hidup kamu, ya kan, yang bertahun-tahun sulit untuk lepas dari masa lalu. Artinya memang mengapresiasi pencapaian yang didapatkan sama orang sekitar kita, Sobat Suara. Bisa teman, bisa sahabat, bisa pacar, pasangan, bahkan orang tua, bahkan adik kakak kita juga, gitu kan ya. Jadi sebenarnya Sobat Suara, memang ya kalau dipikir-pikir sebenarnya sangat dibutuhkan sekali untuk kita bisa mengapresiasi atau merayakan apa yang sudah didapatkan ya, atau dicapai sama orang sekitar kita ya. Kalau dulu-dulu mungkin kita menganggap itu biasa aja, tapi di era sekarang menurut aku ya semua itu bisa dirayakan kayak gitu kan ya, walaupun itu hanya pencapaian kecil. Dan itu juga bagus untuk apa? Ya untuk kita, diri kita sendiri kayak gitu ya. Nah jadi sebenarnya Sobat Suara, di part ini adalah aku pengen ajak kamu juga, kalau tadi aku pengen ngajak kamu untuk bersyukur ya, dengan apapun yang kita dapetin, walaupun itu hal kecil ya, karena bentuk rasa syukur bukan cuma soal materi tapi non materi juga. Tetapi kalau yang sekarang ini dari petikan lagu Petra Sihombing yang Bangga tadi adalah, aku pengen ajak kamu untuk bangga dengan apa yang sudah kita capai ya, baik itu orang lain atau diri kita sendiri gitu Sobat Suara. Jadi kalau sekarang-sekarang ini ya, pokoknya kita harus bangga dengan pencapaian kecil kita. Banyak sebenarnya, contoh kamu bisa bangun pagi, walaupun sepele, tapi itu bisa kita banggain ya. Kemudian kamu mungkin bisa masak sesuatu ya setelah sekian lama, itu juga bisa kita banggain ya. Terus misalnya kamu tetap bisa fokus walaupun lagi hektik, itu juga bisa kita banggain. Itu mungkin banyak ya untuk diri kita, untuk teman-teman kita atau orang lain sama. Misalnya nih, nah ini juga sama ya, kalau dulu suka cengcengin adik kita, misalnya adik kita suka buat apa, nunjukin ke mama kita, oh jelek kayak gitu. Nah mungkin agak diubah nih Sobat Suara ya, abis diajakin jelek main-main, dipuji gitu, dihargain lah gitu ya. Mama papa kita mungkin bisa buat stiker di WA, nah itu bisa kita banggain Sobat Suara ya. Mungkin bagi kita biasa aja gitu kan. Papa mama bapak ibu kita bisa video call, itu kita juga patut banggain ya. Jadi memang sebenarnya kenapa kita harus bangga nih Sobat Suara sama diri kita ya, atau juga sama orang lain ya, sebagai satu pasti bukti kemajuan juga gitu ya. Apalagi buat diri sendiri ya, artinya setiap hal kecil menunjukkan kalau kita sedang bergerak maju, walaupun memang bergerak majunya itu pelan, dikit ya sih, bukan di tempat gitu Sobat Suara ya. Kemudian membangun percaya diri kita juga, baik itu percaya diri orang lain juga gitu ya. Misalnya kalau untuk diri sendiri, wah aku beruntung banget nih, aku bangga karena bisa ngomong depan umum misalnya gitu kan. Terus ada teman kita misalnya dia nge-MC misalnya, terus dia banyak salah, ya mungkin itu memang kekurangannya, tapi jangan lupa untuk kita bangga, gak apa-apa, yang penting kamu udah bisa tampil, ah gitu kan ya. Kemudian juga ngurangin beban kita, karena gak dipungkiri hidup di era now bikin pusing. Seenggaknya kalau kita bangga dengan diri sendiri atau kita bangga sama orang sekitar kita, juga bisa meringankan beban lah kayak gitu ya Sobat Suara ya. Jadi pokoknya satu langkah kecil itu tetaplah sebuah kemajuan. Jadi pokoknya tetaplah hargai setiap proses kecil yang udah kamu lewatin di hari ini ya. Dan jangan lupa selain tetap hargai, juga tetap bangga ya. Baik itu bangga diri sendiri dan juga bangga dengan orang sekitar kamu.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Dalam sunyi kau bersabda, pada bunyi yang kau dekap. Perasaan ini tertuju pada diri yang sempurna. Hanya dirimu yang sempat melekat, lalu disekap, melebur, masih mendekat. Singkatnya kamu sepakat, ditarik, diukur, dililit, dan dilempar. Semacam aku ditungkap.

0: Assalamualaikum Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, belanja di Alfamidi dan tebus terus murahnya periode 16 sampai 31 Agustus ini menarik banget. Hanya dengan belanja Rp50.000 bisa tebus harga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 3 peaches spicy grape, jeruk lemon tap 2x500mg dengan varian sama, 2 peaches Cleo Eco Shape water bottle 1500ml atau 1 peaches Sosro teh botol original TP 1 liter, 1 piece santangin ginger mint sachet 15ml atau 1 piece sedap bumbu pelezat sapi ayam 250 gram, 1 piece kitela keripik singkong 60 gram olvarian, dan juga ada 1 piece sosro teh celup 30 kali 2 gram. Lalu dengan berbelanja Rp75.000, kau bisa tebus harga Rp10.000 produk-produk TTM. Ada 1 piece Yupi Gummy Baby Bears, strawberry kiss 110 gram, atau 2 peaches Simba Choco Chip susu coklat putih strawberry cup 34 gram dengan varian yang sama. Atau 1 piece Romina pasta mac cheese 70 gram, creamy chicken spaghetti bolognese box 60 gram, dan produk non-food ada 1 piece Alfamidi facial tissue 220 ply. Kau bisa pilih 2 produk. Ada juga dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 peaches biscuit cheese coklat vanilla 96 gram, oat gandum kurma 108 gram dengan varian sama, 1 piece Good Day latte original butterscotch 10x22 gram, 1 piece 2 blibis saus cabai ekstra lada botol 230 ml atau 1 piece ABC kecap manis refill 685 gram. Ada juga produk-produk non-food, ada 1 piece Rinso liquid deterjen 700 gram 510 plus 190 ml all varian, dan tentu saja belanja makin untung di Alfamidi, belanja minimal Rp100.000. Kamu juga bisa tebus murah 1 piece Champ Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp330.000 maksudnya. Dan bisa langsung pilih 3 produk. Hemat banget pastinya di Alfamidi, jadi ayo belanja sekian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Suara Palembang, suara warga Indonesia, sahabat suara. Aku udah selesai siaran buat hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan selamat melanjutkan aktivitas. Lancar-lancar aktivitas hari ini. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa jaga kesehatan, jangan terlalu lama-lama di luar. Baik lagi karena kabut asap dan udara buruk di kota Palembang ya. Jangan lupa buat follow media sosial Iswara dan live streaming di suaranetwork.com/streaming. Dan abisin kamu dengerin Iswara Jakarta ya. Ada suara seru Nikta Gina sama Kinos. Dan nanti jam 11 nongkrong bareng juga ya. Yaudah deh kalau gitu aku pamit ya sobat suara. Dengerin terus Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Dadah.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Iswara
2: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: bergabung di Suara Seru atau mungkin baru live, baru online di TikToknya Iswara di iswara.network. Sebentar lagi atau sekarang kita akan menggelar nama gamesnya apa tadi?
1: Tebak judul atau artis.
0: Tebak judul atau tebak artis.
1: Karena kita akan kasih potongan lagu atau kita akan kasih cuplikan mengenai artis gitu.
0: Potongan lagu atau nanti kamu
1: artisnya.
0: Iya, kamu ya, tebak itu. Penyanyinya siapa, judulnya apa. Kalau bisa tebak penyanyi dan juga judulnya dapat poin 2. Kalau cuman tebak judul atau cuman tebak lagu penyanyinya, nilainya cuman 1.
1: Nanti emang lawan sama kita.
0: Lawan sama kita.
2: Oh, kita coba dulu lah.
0: Main bertiga atau main berdua?
2: Ibu nama Kino satu tim.
1: Satu tim.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kita coba tebak dulu aja.
0: Oke. Okay, soalnya ada hadiahnya ya.
2: Ada hadiahnya.
1: Kayak gimana?
2: Mungkin
1: coba.
2: Mungkin sahabat suara juga nggak tahu nih.
1: Caranya gimana?
2: Kan? Yang pasti WhatsApp ke nomor tadi.
1: Yeah. Oh. Ya, WhatsApp. Kalau misalnya nanti sudah tahu, kamu bisa langsung WhatsApp. Nanti WhatsApp kita kasih tahu abis kita bermain.
0: Betul.
1: Nih contohnya.
0: Kasih contoh.
2: Coba Bapak Kino bisa tebak lagu ini.
0: Rocket Rockers
2: judulnya.
0: Di sini.
2: Pet salah.
0: Berarti nilainya 1. Karena cuma bisa nebak penyanyinya.
2: Oke.
0: Okay, judulnya adalah
2: Ingin Hilang Ingatan. Oke, okay, sekarang coba
0: Ibun.
2: Kita coba lagu yang ini.
1: Rambu Anarki.
0: Apaan Galang Rambu Anarki dari mana nih? Gua tahu lagi nih.
2: Apa judulnya?
0: Lagi.
1: Bunga.
0: Salah. Dokter BM.
2: Judulnya?
0: Dokter BM Bunga di Taman.
1: Aduh, Bunga di Taman. Aduh, lagunya. Tahu lagi itu.
0: Aduh, judulnya apa, Om?
2: Damai.
0: Aduh, nah, berarti nilai 1 gitu.
2: Itu contohnya ya.
1: Aku enggak dapat poin.
0: Galang Rambu Anarki dari mana? Gua sikat lak-lakan lu.
1: Oh, salah berarti.
2: Coba balik lagi.
1: Galang kira dari kemana? Mana tuh? Pada kenapa sih orang-orang pada ngegas bay? Santai. Gua enggak tahu
0: mengkagak. Jauh. Lu nebaknya jauh banget. Astagfirullahalazim. Gitu jadinya caranya sahabat suara ya.
1: Iya.
0: Jadi nanti kalau kamu bisa mengalahkan gua sama Gina, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Caranya kalau mau ikutan, kamu harus WhatsApp dulu sekarang ke 0816 114 1014 dengan hashtagnya adalah
1: Main dong.
0: Sekali lagi nomornya dong.
1: 0816 114 1014.
0: Berisik banget sumpah. Gak kuat kuping gua.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sahabat Suara, tahu nggak sih kalau sekarang punya rumah impian itu mudah, nggak percaya? Dengerin deh ya. Jadi buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi yang strategis dan pembiayaan yang ringan, jadi jangan kamu lewatkan Danantara Housing Expo 2026 ya. Ini berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Pameran ini menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu punya banyak opsi tuh ya. Gak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, suku bunga sampai 2,75%, tenor hingga 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja. Jadi kalau lagi berencana tahun dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah aja.

pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni

0: Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
3: Dengerin aja suara seru di Iswara.

0: jauh dari Toulouse, single terbarunya yang emang lagi sering banget diputar di radio manapun kali ya, karena emang seenak itu lagunya untuk didengarkan.
1: Ya bener, sekarang kita mau main-main, akan ada tebak judul lagu atau artisnya. Jadi kalau kamu bisa menebak judul lagunya, kamu dapat 1 poin. Bisa nebak artisnya aja 1 poin. Kalau bisa dua-duanya, langsung dapat 2 poin gitu ya.
0: Gas, 50.000 uang elektronik menanti
1: Betul.
0: Anda maksudnya.
1: Kita

0: kasih tahu apa namanya nomor teleponnya sekali lagi. Jadi kamu WhatsApp ke kita, nanti kita akan telepon kamu. Boleh. Tapi kalau boleh call blockernya jangan dihidupin ya, dimatiin ya.
1: Sama kasih tahu nomor teleponnya dengan nada yang biasa aja, nggak usah pakai do rendah.
0: 0816. Silakan Rizky.
2: Astagfirullahaladzim. Kalau aku 0816. Iya. Ulang ya, 0816 114 1014. Nanti kita nelponnya. Jadi buat kamu yang merasa sudah ngirim WhatsApp untuk ikutan tebak artis gitu ya.
1: Ya.
2: Jangan diaktifin call blockernya karena kita akan menelpon dengan nomor kantor.
0: Betul sekali. Itu. Oke, ini sudah banyak yang masuk, tapi memang mungkin agak sulit di telepon ya. Kita akan pilih-pilih dulu, karena kalau misalnya kita bisa menyelenggarakan 2 games, berarti totalnya 100 ribu
2: ya. Betul.
0: Tapi kalau cuma 1 games ya berarti 50 ribu. 50 ribunya kita simpan lagi buat besok-besok gitu.
2: Oke, sudah ada bisa telepon, Agoy? Belum?
1: Coba, masih
2: ini banyak
1: coba
2: banget loh yang mau ikutan.
0: Banyak sekali.
2: Tapi gak ada yang nggak,
1: karena gini, kita nomor telepon itu nomor random. Jadi pastikan ketika kuis ini berlangsung,
0: kalau ada nomor telepon dari 021 gitu ya, siapa tahu itu
1: nomornya
0: dari
1: nomor
0: kita.
1: Kantor kita 0217
0: kepala 7 5, gitu.
1: Ya bisa kan? Gitu ya.
0: Silakan yang mau ikut games bisa jadi dapat uang elektronik.
1: Pas lagi kuis kayak gini dimatiin dulu.
2: Dimatiin dulu call blockernya.
0: Betul sekali.
2: Ya udah, ya jadi buat sahabat suara, tolong dinonaktifkan dulu call blockernya sambil nungguin siapa yang bisa ditelepon untuk ikutan tebak-tebakan artis. Kita kasih dengar lagu dulu. Punya lagu apa, Bu Indra? Kita
1: lagi coba dulu.
0: Lagi belum, coba dulu.
2: Hah? Belum?
1: Belum. Oke, kita puterin dulu lagu dari Glenn kali ya.
2: Glenn Fredly.

0: berikut ini. Ya, sekali lagi, kalau bisa mengalahkan Gina sama Gina, ngumpulin poinnya lebih banyak, kamu akan kita ganjar dengan uang elektronik sebesar Rp50.000. Guys, ya, sudah sekali. Ada di line penelpon kita adalah Yudhistira. Selamat pagi, Yudis.
1: Halo. Selamat pagi, Kino.
0: Pagi. Udah di mana posisi?
2: Yang disapa. Lah kan tadi aku juga halo ya.
0: Kebonjeruk. Gina minta disapa nih katanya.
1: Apa kabar, Gina?
2: Hah? Bodo amat dah.
0: Gitu dia. Jadi siapa yang mundungan?
2: Kinos.
0: Tetap aku Kinos, lagi. Tetap gitu. Yudis, udah tahu ya caranya ya? Ini bukan pertanyaan rebutan, nanti ada gilirannya.
2: Ada poinnya ya,
0: ada
2: Yudis.
0: Ada poinnya ya.
2: Jadi nanti kalau kamu bisa, kamu tahu lagunya, judul lagunya plus penyanyinya, kamu sebutin aja dua-duanya karena nanti langsung 2 poin. Tapi kalau cuma tahu salah satunya doang, kamu dapatnya 1 poin gitu ya.
1: Oke.
2: Siap. Dari Yudis aja dulu ya.
3: Dari Yudis dulu. Oke. Yang pasti kita musisinya Indonesia semua ya. Kita
0: lagu yang pertama untuk Yudis, silakan. Lagu siapa dan apakah judul lagu berikut ini?
4: Meskipun telah kau semaikan cinta di balik.
0: Aduh, gampang. Yovin Uno 1. Judulnya?
2: Judulnya
1: Belahan Jiwa.
0: Belahan Jiwa.
3: Salah.
0: Dua-duanya salah. Bukan Yovie Nuno ya.
3: Bukan. Kahitna.
0: Kahitna judulnya soulmate. Adalah Soulmate.
2: Sayang sekali.
3: Kita kasih satu lagi kesempatan.
2: Padahal Soulmate Belahan Jiwa ya.
3: Sekarang dari Kinos dulu.
0: Oke.
3: Ini baru kosong, masih kosong-kosong ya.
0: Kosong-kosong. Oke. Ini buat gue sama Gina dulu ya.
3: Iya, buat Gina sama
2: bareng kita sendiri.
0: Iya, bareng aja.
3: Coba tebak lagu ini.
4: Berkala rumah ke rumah.
0: Ini suaranya Baskara nih.
3: Oh. Bandnya apa?
0: Bandnya yang Hindia apa yang Face ya?
2: Iya.
0: Kayaknya Face deh.
2: Face.
3: Judulnya?
2: Indah.
3: Salah.
5: Yang ditahu siapa tadi?
2: Hah? Itu. Yudis
3: bisa jawab enggak?
0: Itu salah dua-duanya gua.
3: Salah dua-duanya.
0: Aduh, ya berarti udah tahu tuh harusnya bandnya.
3: Yudis bisa jawab enggak nih? Coba nih ya, tebak lagi ya.
4: Pindah berkala rumah ke rumah.
0: Oke. Baskaranya tadi udah dibenerin, cuman dia punya band. Nah, bandnya tuh ada beberapa.
3: Coba siapa tahu.
2: Apa ya?
0: 5 4 3 2 1. Oke.
2: Iya, kita masih poinnya kosong.
0: Hindia ya.
3: Hindia. Rumah ke rumah.
0: Oke, masih kosong-kosong. Berikutnya untuk Yudis.
3: Kita kasih lagu. Bentar. Coba Yudis bisa tebak lagu ini.
0: Aduh, gampang banget Yudis.
3: Betul.
0: 2-0 untuk Yudis. Next.
3: Satu dong.
0: Oh, 2 poin. Okay. Next untuk Kinos Gina.
3: Coba ini lagunya. Ini harusnya bisa sih.
5: Gampang yang ini mah.

0: harus miliki.
1: Judulnya betul?
0: Penyanyinya apa tuh dah? NPD.
2: Salah. Salah.
3: Cuma satu berarti
1: salah,
3: poinnya.
1: Salah. Cuma poin satu.
2: Penyanyinya siapa?
1: Yudis mau menjawab enggak Yudis?
3: Enggak bisa, Pak Yudis.
1: Oh, enggak bisa.
3: Tebak ininya. 2-1.
0: Tuh, kamu harus bersyukur sama aku lah, hebat aku.
3: Iya, makanya. Iya, asal bunyi tapi
1: PM.
0: Oh, dokter PM.
1: Memiliki.
3: Skor 2-1 dan sekarang adalah soal terakhir alias lagu terakhir untuk Yudis. Silakan lagu terakhir Yudis.
1: Yudis standby lagu terakhir ya.
4: Ya. Mengapa cinta?
3: Gua tahu yang nyanyinya, cuma enggak tahu judulnya nih.
4: Oke. Cinta terlarang.
3: Udah close ya.
0: Enggak usah dikasih lagi tantangan buat kita.
3: Enggak kejar.
1: Udah close ya. Close ya, sah ya, berarti Yudis menang ya.
3: Yudis menang. Yudis, selamat, kamu berhasil mendapatkan uang elektronik sebesar 50.000 rupiah.

0: kawasan mata air alami.
1: Sahabat Suara, siapa yang lagi pengen punya rumah impian, rumah pertama atau mungkin investasi properti? Nah ini dia nih, kabar baik untuk kita semua. Punya rumah impian sekarang makin mudah. Buat kamu yang lagi cari hunian pertama dengan lokasi strategis dan pembiayaan yang ringan, please jangan lewatkan Danantara Housing Expo 2026 yang berlangsung mulai tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 di Nice Peak 2. Jadi ini adalah pameran yang menghadirkan berbagai pilihan hunian dari pengembang properti terpercaya dalam satu tempat. Jadi kamu kayak ngelihat banyak opsi tuh untuk berbagai macam rumah-rumah, properti-properti gitu dari pengembang-pengembang yang terpercaya. Nggak cuma itu aja, kamu juga bisa konsultasi langsung soal KPR dan menikmati promo spesial dari BRI, termasuk DP mulai 1%, ada suku bunga mulai 2,75%, tenor sampai 30 tahun, dan juga simulasi cicilan mulai 1 jutaan rupiah.
2: Maka dari itu, kalau lagi rencana punya rumah pertama atau mungkin mau cari investasi properti, dateng dong ke Danantara Housing Expo 2026 di Nice Peak 2 ya, Nice Peak 2 tanggal 27 sampai 30 Agustus 2026 nih, minggu ini nih berarti ya.
1: Yes, betul.
2: Dan temukan hunian paling sesuai untuk kamu, dan kamu juga bisa memanfaatkan promo spesial dari BRI KPR. Kalau mau infonya lebih lengkap, kamu coba deh cek di bbri.id/danantara-housing. Oke? BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Sahabat Suara, kamu pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari sekaligus memiliki unit kendaraan sebagai aset bisnis? Sekarang ada Be More Green. Bisnis kemitraan rental mobil listrik autopilot yang sedang berkembang pesat. Kita akan bahas bersama Ibu Aida M. Adam, selaku Marketing Manager Be More Indonesia, tentang bagaimana cara memiliki bisnis transportasi berbasis digital, sistem bagi hasilnya, keuntungan menggunakan mobil listrik, hingga memiliki unit kendaraan sendiri, serta promo spesial untuk Sahabat Suara. Jangan sampai ketinggalan. Yuk, dengerin obrolan kita di Suara Seru 27 Agustus 2026 bareng Nikta Gina dan Rizky Kinos dari jam 9 sampai 10 pagi cuma di iSuara.
2: Tahun baru,
4: pasangan baru,
2: dan keseruan yang baru pastinya. Bareng Nikta Gina
4: dan Rizky Kinos di iSuara.

0: Sahabat Suara, masih di Suara Seru barengan Kinos Gina.
1: Betul sekali, jadi ini memang gak tahu secara kebetulan atau bagaimana ya, tapi tiba-tiba terjadi kebakaran karhutla yang bertubi-tubi di berbagai wilayah Indonesia gitu.
0: Bersamaan di beberapa titik Indonesia juga.
1: Benar, ya. Dan ini juga yang baru lagi, gak baru lagi sih.
0: Terbaru.
1: Ya, terbaru.
0: Maksudnya terbaru.
1: Di wilayah Gunung Kidul, Bantul, dan Kulon Progo. Sekarang katanya udah masuk zona merah. Ya. Rawan banget karena karhutla ini. Dan salah satu contohnya yang terparah baru aja terjadi itu di kawasan Kapanewon Pundong, Bantul. Yang bikin sekitar 10 hektar lahan hangus terbakar.
0: Masya Allah, ya Allah. Berdasarkan catatan dari pihak BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta, sampai saat ini sudah ada sekitar 22 rentetan kejadian kebakaran lahan yang menyebar di berbagai titik. Ini dipicu atau pemicu utamanya adalah efek dari cuaca kemarau panjang dan super kering. Pakai super ya?
1: Iya.
0: Super kering yang lagi melanda wilayah tersebut belakangan ini.
1: Nah itu bahkan ini yang harus bikin kita waspada ya. Puncaknya musim kemarau sama kekeringan ekstrim ini katanya ya, diprediksi bakal berlangsung sampai bulan November 2026 loh.
0: Masih akan ada kemungkinan 2 bulan lagi itu akan berlangsung seperti ini ya.
1: Jadi mungkin kita juga sebagai warga negara Indonesia jangan sembarangan kalau mau nyalain api di area terbuka. Jangan-jangan kalau misalnya kayak orang-orang yang suka bakar sampah sekalipun ya, kalau misalnya di area terbuka atau di lahan-lahan kosong ya, ah, bahaya itu bisa memicu rentetan kebakaran gitu ya gak sih?
0: Nah, makdar tuh atau maka dari itu kita pengen tahu nih lebih jelasnya mungkin sama teman-teman atau kakak-kakak yang ada di Iswara Yogyakarta.
1: Betul sekali, kita sudah tersambung ke Iswara Yogyakarta. Ada kakak Adel sama
0: pagi,
1: kakak Bintang.
0: Selamat pagi, kakak Adel, kakak Bintang.
1: Hai, apa kabar kalian berdua?
2: Hai,
1: puji Tuhan, baik. Alhamdulillah.
0: By the way, kalau boleh tahu, Iswara Yogyakarta itu sebenarnya detailnya atau pastinya posisinya di mana Yogyakarta nih?
1: Iya.
2: Nah, kalau kita di kota,
1: di mana?
2: Kalau misalnya di kampung yang kita jauh, di Kulon Progo, di Kulon Progo, di Kulon Progo,
0: Oke.
1: Jadi lokasinya tidak dekat dengan lokasi kebakaran yang kayak Kulon Progo dan sebagainya gitu ya?
2: Enggak.
0: Oke. Okay. Sebenarnya gimana?
2: Sejamnya tuh sejamnya Jakarta.
1: Ini suara Kak Ade sama Kak Bintang sejujurnya aku kurang jelas mendengarnya sih ya. Kayak agak gaung-gaung gerbek-gerbek gitu sih.
0: Iya. Boleh keluar dulu dari air Kak Bintang sama
1: salah,
0: Kak.
1: Bukan. Mereka enggak lagi nyelam.
0: Enggak apa-apa. Boleh ceritain dulu enggak sih lebih jelasnya sebenarnya di Kulon Progo itu ada insiden atau kejadian apa sih?
1: Iya.
2: Jadi Kulon Progo sendiri kemarin itu kita dapat informasi bahwa ada kebakaran hutan dan lahan di Ngentak Kerjo.
1: Oke.
2: Kemudian kami Joro di sekitar Sungai Progo sana.
1: Iya.
2: Di daerah situ di tanggal 24. Nah, di tanggal 24 Agustus itu sebenarnya memang ada beberapa kebakaran.
1: Oke.
2: Adalah itu. Ada yang di Gunung Kidul, ada yang di Kulon Progo.
1: Jadi itu terjadinya bersamaan begitu?
2: Enggak bersamaan sih, tapi di waktunya hampir mirip.
1: Oh, kalau hampir mirip.
2: Kulon Progo itu pun habis maghrib, Gunung Kidul itu sekitar sore-sore gitu.
1: Oh, lah di Kulon Progo itu bukannya bandaranya Yogyakarta ada di sana ya?
2: Ada.
1: Apa enggak berimbas itu?
2: Beda wilayah.
1: Nah, terus abis itu ini ada netizen yang bilang kan, mungkin daerah-daerah lain sengaja dibakar sebagian kecil supaya isu kebakaran Kalimantan dan supaya isu nanam sawitnya redup dan enggak ketahuan. Nah, kalau misalnya di daerah Jogja sendiri keluar juga enggak isu-isu kayak gitu atau memang karena emang Jogja lagi panas ekstrim aja?
2: Kalau di Jogja sih sebenarnya banyak banget ya, ini karena jadi berita regional kami juga. Banyak banget yang pada cerita, ini apa dia gak jelas dibakar ya. Karena seserempak itu kan dalam waktu beberapa hari juga daerah pun macam-macam banget.
1: Iya benar.
0: Iya.
2: Ini ada pola gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi isu-isu itu juga beredar ya di daerah Jogja ya?
2: Walaupun dari pihak polisi ataupun jaringan terkait belum ada keterangan pastinya
0: ini. Oke. Seberapa parah kebakaran ini? berapa hektar atau luasnya udah ketahuan atau belum?
3: Sejauh ini kalau yang di Kulon Progo, Gunung Kidul ini belum tahu.
0: Oh.
3: Kebakarannya seluas apa?
1: Tapi masih berlangsung.
0: Iya, masih berlangsung atau udah berhenti?
3: Sudah dipadamkan.
1: Sudah dipadamkan.
0: Dengan cara?
3: Dengan cara pemadam kebakaran pastinya ya.
1: Oh, dari pihak damkar ya.
0: Oh, udah jadi bisa diakses sama pemadam kebakaran.
1: Iya bisa, tampaknya sih kayaknya bisa. Tapi kalau misalnya yang di daerah Jogja ini, apakah sampai seperti di Kalimantan sampai nimbulin kabut asap yang tebal gitu, sampai mengganggu kesehatan warga gitu?
2: Oh, syukurnya enggak, karena memang ini daerahnya jauh dari kota dan umum daerah yang gersang.
1: Oh, daerah yang gersang dan jauh dari pemukiman gitu ya?
2: Kalau ada pun pasti enggak yang sampai ke pusat kota banget. Bahkan sebenarnya kalau untuk kebakaran sendiri, ini dari Ketua DPRD Gunung Kidul sendiri bilang, udah ada buat siaga darurat bencana hidrometeorologi dari 1 Juni.
0: Oh, udah ada tindakan preventifnya ya.
1: Dari tanggal 1 Juni udah ada posko untuk penyelamatan diri dari kebakaran?
2: Yes, udah ada darurat bencananya.
1: Darurat bencananya. Kok udah disiapin ya?
0: Tapi ya enggak preventif dulu, maksudnya mungkin udah bisa diprediksi karena tahu kekeringannya akan panjang dan parah. Ada potensi untuk terjadi kebakaran di Karhutla, jadi udah ada persiapan gitu ya.
1: Oke. Tapi kalau boleh tahu dampak yang paling kerasa akibat kebakaran ini apa sih?
2: Kalau dari yang kita di kota Jogja jujur nggak merasa apa, jauh. Tapi kalau di daerah pasti asap ada. Dan untuk beberapa lokasi memang dikonfirmasi dari kepolisian itu nggak ada korban jiwa dan nggak ada korban materi.
1: Alhamdulillah. Itu yang harus disyukuri ya, tidak ada korban jiwa.
0: Jadi nggak ada efeknya ya materi. Sama kota Yogyakarta masih tetap macet-macet aja ya.
1: Jadi wisatawan-wisatawan masih bisa berdatangan ya.
2: Aman.
0: Terus masih ada bapia kukus masih ada ya.
1: Bapia kukus, bapia patok masih ada.
0: Iya.
1: Jalan di antara dua beringin juga nggak bakal ketutup sama kabut asap ya.
0: Iya. Gudeg yang ada kreceknya juga masih jual kan?
1: Masih jualan.
0: Ini
1: pertanyaan terakhir Kak Bintang sama Kak Adel. Mungkin harapan warga di sana tentang kejadian seperti ini nih apa nih?
2: Kalau kami ini sesuai sama yang dikatakan dari pemerintah sendiri, karena dari pemerintah juga sangat tanggung sekali dan juga memberikan imbauan untuk masyarakat, walaupun belum diketahui juga penyebabnya apakah kelalaian
1: atau
2: dari cuaca,
1: imbauan
2: untuk jangan bermain api, karena memang di daerah selatan di provinsi daerah Jakarta memang kering.
1: Ya mudah-mudahan.
3: Pesannya juga ini sih,
1: apa tuh?
3: Lebih awas diri ketika
0: bakar
3: sampah. Lebih jangan bakar sampah sih, karena beberapa
1: masalah
3: adanya kebakaran itu karena bakar sampah ditinggal lupa
1: habis, nah, jadi merembet kemana-mana. Iya itu dia.
0: Iya. Mending yang dibakar mah ayam, bakso.
1: Tapi jangan bakarnya di lahan kosong juga. Pakai pembakaran, pakai alat manggangnya.
0: Iya. Jangan di alam terbuka. Menyebabkan titik-titik api calon kebakaran.
1: Mendingan kan titik aduh
0: titik. Nyanyi lagi dia. Terima kasih Kak Bintang.
1: Kak Adel. Sampai ketemu lagi, sehat-sehat semuanya di Suara Jogja. Salam buat semua kru di Suara Jogja ya.
0: Bye.
1: Bye-bye.

0: cash lagi.
1: Bukan
0: karena kita
1: abis durasi.
0: Masih ada 50.000 uang elektronik nih.
1: Besok nanti bisa.
0: Oke, berarti waktu kita untuk pamit untuk hari ini dulu dari suara seru.
1: Gimana yang benar coba kata-katanya?
0: Berarti waktunya untuk suara seru bagi-bagi uang?
1: Bukan yang betul, coba yang benar.
0: Berarti waktunya kita

0: jam 10 ya.
1: Bodo amat opening lagi dari awal kayak dejavu.
2: Kita closing dulu ya hari ini ya. Kita besok ketemu lagi ya, seru-seruan lagi ya. Besok ada lelang gak ya hari Kamis? Ada lagi.
1: Gak ada. Iya, terima kasih yang udah.
0: Besok ada Bimor.
1: Hari ini kita mau terima kasih dulu buat Uci oleh-olehnya.
2: Terima kasih Uci.
0: Jogja. Ada semangat ya. Semangat.
2: Udah mulai
1: nggak boleh kayak buluk. Gitu. Buluk kan lagi ada urusan gitu. Tapi kalau bisa urusannya tiap hari kali ya.
0: Buluk di rumah saya udah denger. Gue dengerin nih.
2: Terima kasih yang udah nemenin Kinas Gina. Baik dari 101,4 FM Suara Jakarta atau mungkin kamu lagi live streaming dimanapun kamu berada.
1: Betul.
2: Di Indonesia apapun di luar negeri atau mungkin kamu yang dari tadi seru-seruan barengan Kinas Gina di Iswara.network TikToknya Iswara.
1: Betul, dan terima kasih juga tadi yang udah belanja lelangan kita. Ada Zaskia. Sheila
2: sama Ira.
1: Terus ada Ira. Terima kasih banyak. Dan juga Ririn. Terima kasih banyak.
2: Terima kasih. Have a nice day and see you tomorrow. Love you. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia. Indonesia.

0: maaf ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Kayak ada apa gitu bau ya?
2: Ngomongnya jangan kenceng-kenceng.
0: Hah?
2: Ada orangnya di sebelahnya.
0: Ya, masa sih?
1: Gua enggak nyium bau apa-apa.
0: Emang?
1: Bau apa sih?
0: Sebentar Mas ya, sebentar ya. Sebentar saya.
1: Lu belum ganti kaos kaki kali?
0: Gua mau mandi tiap hari, sebentar ya. Saya mendekat ke Mas ya. Jangan mundur-mundur dong. Jangan mundur-mundur. Maju. Kalau gini kedekatan.
1: Lah kan biar mentok.
0: Iya.
1: Kan biar mentok.
0: Kenal lagi. Masnya bau ya.
2: Enggak boleh ngomong gitu, Mas.
1: Mas, ini maksudnya ngomong sama siapa sih?
0: Sama kamu, Mas. Bau. Benar, sumpah bau enggak, banget.
1: Mas, emang menurut kamu saya bau?
2: Enggak, Mas tuh enggak bau, cuman kayak hidung saya perih kalau deket Mas. Kenapa ya?
1: Oh. Iya. Ya emang saya bawa inhaler nih.
2: Oh,
1: gitu. Emang lumayan agak pedes sih.
2: Gitu.
0: Tapi kayaknya Mas bau deh. Bau-baunya ke Mas mau ngutang ya kayak
2: saya
0: ya.
2: Baunya mau minjem duit.
1: Bercanda kan? Kamu lagi bercanda kan?
0: Enggak, serius.
1: Karena sejauh ini sih kayaknya enggak ada yang pernah komplain sama bau badan aku, enggak pernah deh.
0: Nah itu dia, makanya kalau saya makan orangnya apa adanya Mas. Kalau Masnya bau ya saya sampaikan sama Masnya bau. Kalau Masnya wangi ya saya bilang Masnya wangi gitu.
1: Tapi sebelum menunjuk orang, jangan lupa ngaca dulu. Mungkin bau tersebut karena hidungnya Mbak terlalu dekat sama mulut Mbak.
0: Ini hasil operasi loh Mas.
2: Operasi di dempet.
1: Makin turun, turun.
0: Iya saya dempetin, ya, maksudnya gitu, biar nggak ada kesenjangan antara hidung sama bibir saya gitu.
2: Nah, jangan ngomong gitu dong.
0: Kita bagaimana bila, kita mas, harus jujur.
2: Mas, bajunya ini baru apa udah lama sih Mas?
1: Saya nggak pakai baju kan? Selagi nggak pakai baju.
2: Oh ini kulit.
1: Ini kulit.
0: Kulitnya kayak motif baju ya?
2: Oh iya.
1: Ini bukan corak.
0: Apa?
1: Ini bulu ketek saya.
0: Oh bulu ketek. Oh Mas, pola bulu keteknya.
1: Enggak, emang kayak udah kayak kotak-kotak gitu, kayak sepatu fans.
0: Oh,
3: bulu ketek saya.
0: Wow, kayak bagus catur. Sekali ya, kayak papan catur ya. Kudanya mana Mas? Saya mau lawan ini, pion.
1: Ini tempat sauna kan ini?
2: Bukan Mas, masalah tempat. Ini kita lagi di mana nih Bun? Aduh.
0: Ya ampun, masa lu gak tahu?
2: Di mana sih ini?
0: Ini loh Mas. Kita itu tuh di, ya Allah Mas.
1: Di mana ya ini? Saya sampai buka baju gini loh. Berarti saya bukan tempat sauna nih.
0: Bukan.
1: Ini tempat apa sih?
0: Lah itu saya juga lagi berpikir keras, ini tempat apa biar lucu. Tapi saya belum ketemu.
2: Ini di mana sih, Bang?
1: Di mana sih bikin, ini?
0: Itu dia saya lagi berpikir.
1: Ini kan ada cewek.
2: Ini di mana sih, Bang?
1: Di mana sih ini?
0: Itu dia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Kenapa sih 17-an harus ada lomba-lomba gitu?
3: Sebenarnya lomba 17-an itu tuh bukan cuma seru-seruan. Tradisi ini tuh ada setelah Indonesia merdeka. Lomba-lomba ini sebagai cara rakyat merayakan kebebasan yang dulu pernah diperjuangkan dengan susah payah. Makanya lombanya juga identik dengan kerjasama, perjuangan, dan semangat pantang menyerah. Contohnya nih, panjat pinang, butuh strategi dan kekompakan. Atau balap karung yang ngajarin kita kalau buat sampai tujuan itu kadang-kadang harus jatuh dulu. Jadi di balik ketawa-ketawanya ada nilai kebersamaan dan semangat perjuangan yang diwariskan sampai sekarang.
0: Oh,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: mana di Bandung?
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Bersedia 10 lagu keren sikat.
3: Setelah ada libur di hari Selasa, semoga bisa menambah tenaga sahabat suara menuju ke tanggal selanjutnya dan juga menuju weekend. Itu kan yang kita tunggu selama ini.

Noah version. Dengerin deh apa yang berbeda dengan versi sebelumnya. Yang pasti Dodo Harahap menemani kamu 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama. Yang bisa kamu dengar juga di live streaming website-nya Iswara, iswaranetwork.com/streaming.

Hai Nita yang baru selesai makan siang. Apakah masih bekerja di klinik kecantikan? Nah, ini buat sahabat suara yang ingin dibuat cantik mobilnya, bukan salon mobil ya, Nita ya. Sehat-sehat ya Nita ya, dan juga sahabat suara, jangan lupa mulai dari sekarang pesan mau makan siang apa. Ditemenin dengan 10 lagu keren, yang pastinya 4 lagu sudah dimainkan, dilanjut dengan yang satu ini. Yang tadi ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, kalau yang ini. Dan mungkin ada Noah dengan Menghapus Jejakmu, kalau yang ini.

liriknya ya. Sesal, semoga gak menyesal juga kalau hari Selasa kemarin ternyata habis waktunya buat ngurusin sesuatu yang sebenarnya bisa diurusin di hari lain. Semangat buat teman-teman yang tidak bisa menikmati tanggal merah kemarin. Tenang, saya mainkan lagu yang ini deh, biar moodnya lebih membaik ya.

Zin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Hai Narendra, hai Astahiam, hai Steven, hai Dian, dan juga Bunga.

0: Negara di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Hai Tisha di Depok, mau minta Caleb J dong. Kebutuhan hati, keteguhan apa kebutuhan ya, ntar dicek dulu. Oke, Tisha, thank you ya sudah WA ke 0816-114-1014. Bakal balik lagi Dodo Harahap setelah yang satu ini, pastikan tetap di
1: Suara Warga Indonesia.

0: 100% mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen, setiap

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya W.R.

Rasa Semangat. Ada juga Bagimu Negeri, karya Kusbini, tentang pengabdian tanpa pamrih untuk Indonesia. Terus ada Majuta Gentar, karya Kornel Simanjuntak, yang mengajarkan keberanian menghadapi tantangan.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Yoga. Robot humanoid Cina mencuri perhatian setelah mampu berlari melampaui rekor manusia Usain Bolt. Namun, kemampuan robot ini masih terbatas, terutama dalam tugas sederhana seperti mencolokkan kabel yang menunjukkan bahwa keunggulan fisik masih belum diiringi kemampuan motorik dan kontrol yang matang.
0: Suara Fakta.
2: Kebakaran melanda kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur dan menghanguskan sekitar 37 bangunan dengan 125 warga terdampak. Tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara para korban sudah mengungsi dan mendapat bantuan dari BPBD, Dinas Sosial serta warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Sudah jam 12 siang, waktunya makan siang. Ya, bel pesanan saya tidak berdering dengan lantang ya. Itu tandanya adalah ada yang masih belum gajian. Jadi kalau misalnya mesen makan, masih ngelihatnya mana diskonan dibandingkan

0: Ari Lasso dengan Mengejar Matahari. Tiga lagu kita antriin dulu setelah Chandra Darusman dan Dian Sastrowardoyo dengan Perjumpaan Kita. Dodo Harahap juga masih menyambung perjumpaan ini sampai jam 2 siang hanya di
1: sini, tempatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.

Saras Fati dengan terpesona di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Suara warga Indonesia. Ada yang fans beratnya One Piece. Kita boleh gak sih ngebahas One Piece? Tidak boleh ya? Ah, kalau kata tim saya di depan, jangan bahas One Piece. Gak apa-apa loh, ini adalah suara hati para suami. Yang kalau beli pernak-pernik One Piece itu dikirimnya tuh bukan ke rumah langsung paketnya. Dikirimnya adalah pasti ke kantor. Terus pas sudah nyampe, loh dibawa ke rumah, loh kok ada inian? Iya, hadiah dari kantor. Azik! I know you. Jiko Stick 1000 tahun.

Indra Jaya meluncur sahabat suara. Kalau mau melihat dapurnya Iswara ketika siaran di live TikTok @iswara.network. Yang pasti Dodo Harahap masih menemani kamu sampai jam 2 siang. Ngomongin soal paket, nanti juga bakal ngobrol tuh sama pemain film Paket Santet. Melihat trailernya sih kayak serem banget. Nanti ya di jam 1 siang. Tapi

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Jikustik dengan 1000 tahun lamanya, mungkin memori kamu langsung mental ke era dimana mengkodekan seseorang menggunakan lagu ini. Kalau sekarang, beda. Sekarang mengkodekannya adalah bukan ngirim lagu, tapi lagu ini ditempel ke konten TikTok.

bahasa Inggrisnya I told you so. Kalau bahasa gaulnya Indonesia atau bahasa gaulnya Jakarta kan, atau bisa juga udah gue bilang. Dan lalu ya terjun bebas, salah nurunin fader, maaf ya sahabat suara, namanya juga siarannya live, bukan rekaman kok, ini beneran. Yang ini kangen banget sama float dengan pulang, ketahuan deh siarannya live ya, bukan rekaman, cek gitu. Siap dimainkan setelah Gea Indrawari, pastinya dengan 1000 kali. Jangan lupa iswaranetwork.com/streaming, mainkan untuk mendengarkan kapanpun dimanapun. Live TikTok, mainkan juga at iswara.network. Dodo Harahap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

0: Sesaat lagi pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu mau memperluas wawasan di bidang musik atau sekedar menikmati performance dan mengikuti berbagai aktivitas menarik? Era FM Universitas Negeri Jakarta mempersembahkan Era Fest 2026. Acara ini terbuka untuk seluruh mahasiswa maupun masyarakat umum yang ingin menikmati musik dan berbagai macam hiburan lainnya. Di tahun

September 2026. Dan jangan sampai ketinggalan acara puncak closing Era Fest yang akan diselenggarakan pada 18 Desember 2026.

www.kumu.my.id. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sahabat suara, bagaimana kabarnya kamu yang baru aja check out barang? Tinggal nunggu ya, tinggal nunggu ada teriakan paket, asik. Tapi kebayang nggak kalau kamu dapat paketnya itu bukan paket kiriman dari yang kamu check out, yaitu adalah paket dari seseorang mungkin yang pernah terluka karena lisan kamu, terus jadi dendam, terus akhirnya bisa meneror diri kamu. Nah, sebelum mendalik jangan sampai ya, takut juga ya. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng pemain film dan juga sutradara dari seperti yang tadi aku udah singgung, yaitu paket. Tapi kali ini paketnya kurang menyenangkan karena film horor terbaru kali ini, Paket Santet, sudah hadir di lantai 6 Wisma MRA yang pastinya di studio Iswara, Vicky Naki dan juga selaku sutradara ya. Ini ada Dina Jasanti, selamat siang.
3: Siang. Semuanya sahabat suara.
2: Hai. Sudah nyampe paketnya?
4: Alhamdulillah sudah.
2: Oh, alhamdulillahnya udah kental banget ya. Kol-kolahnya tuh bukan alhamdulillah.
4: Sudah. Sudah banyak paket nih sebenarnya, cuman yang dibuka baru satu.
2: Yaitu
4: Paket Santet.
2: Paket Santet itu dia. Selamat datang di Suara, Dina, Vicky. Kita langsung masuk ke judulnya yang cukup ganggu. Jujur ganggu, ini agak langsung dor gitu ya. Paket Santet. Sebenarnya ini langsung deh ke Dina dulu. Ide awalnya, Paket Santet ini dari mana?
3: Ide awalnya adalah saat suatu hari pagi aku turun dari kamar,
2: okay.
3: Terus bikin kopi, terus tiba-tiba ada si tukang ojek tuh di depan,
2: okay.
3: COD,
2: terus COD lagi ya.
3: Siapa yang beli ya, mbaknya atau si mamaku kali?
2: Okay.
3: Terus dia bilang paket. Nah, okay. Terus di dalam paket itu ternyata mereka nggak beli.
2: Hah?
3: Jadi okay, itu paketnya siapa ya? Akhirnya dibayar okay, karena cuma belasan ribu kan. Terus pas buka, emang bukan barang kita juga.
2: Okay.
3: Nah, cuman kayak asal-asal buku gitu.
2: Okay.
3: Nah, dari situ muncullah ide itu kalau bukan paket kita, terus tiba-tiba bukan hanya buku, tapi di dalam itu ada hal-hal lain.
2: Mm-hmm.
3: Gimana ya gitu? Itu ketakutannya muncul dari situ. Terus okay, akhirnya kan kita juga kasih tahu, ya jangan asal-asal ambil deh kalau COD, kan kita nggak beli juga. Terus juga bukan atas nama kita, kadang-kadang udah COD ya udah ambil aja gitu.
2: Okay.
3: Terus kan karena kasihan ya udah bayar aja gitu.
2: Okay.
3: Tapi ternyata dalam siapa ya yang beli ya?
2: Emang deg-degan juga ya kalau siapa yang beli, kok tahu-tahu kok ini kok ada yang ngirim dari mana, takutnya maksudnya kayak gimana. Oh, di sini juga nih kok dikirim makanan, kita juga deg-degan.
3: Dimakan lagi.
2: Dimakan tapi dengan ritual kita masing-masing ya. Ada yang didoain dulu, ada yang dilompatin dulu. Sahabat suara, tolong ya, please ke 0816-114-1014 kalau ngirim makanan. Kita deg-degan nih soalnya ya. Oke, ini berarti bisa dibilang paketnya sebagai mediumnya dalam cerita horor ini ya?
3: Iya, betul.
2: Oke. Semenyeramkan itukah paket yang akhirnya jadi medium teror? Dan apakah ini memang umum terjadi sehari-hari, terus bisa menjadi sebuah teror juga kalau misalnya ini gak diperhatiin banget? Gimana dari Dina sendiri?
3: Ide ceritanya sih emang muncul dari situ. Mm-hmm. Terus pas lagi ngobrol sama Mbak Shanti dari Base, ide cerita apa ya kita bisa bikin ya dan angkat gitu. Mm-hmm. Sebagai film horor gitu, dan kerja sama aku pertama sama Base gitu.
2: Mm-hmm.
3: Akhirnya muncullah ide gimana kalau kita nggak kita ambil sesuatu yang kita alamin sehari-hari, yaitu paket. Yang penting adalah suara paket itu deh. Di dalam film.
2: Okay.
3: Nah, muncullah ide itu, terus coba kita paduin dengan drama, terus juga karena kita pengen angkat urban, kampus, persahabatan, pertemanan, okay, gitu. Dan segala hal yang tentang horor itu kan mulai dari kepercayaan, rahasia. Ketakutan itu kan bisa muncul dari apapun ya, yaitu adalah trust okay, issues yang muncul dari persahabatan itu bisa jadi pecah belah. Nah, mulai dari situlah dua ide itu muncul Paket Santet.
2: Pecah belah. Betul. Sebuah clue tuh ya, pecah belah ya.
3: Pecah belah.
2: Oh. Oke, okay. Vicky. Hai, dari live di sosial media lewat konten yang wah itu lu pecah banget sih, sampai ada yang berapa wanita yang sudah kamu ajak ngobrol?
4: Pecah belah juga berarti.
2: Pecah belah. Sekarang masuk ke film horor.
4: Iya. Yeah.
2: Apa yang pertama kali ada di kepala kamu ketika ditawari, Vicky, main film yuk? paket santet?
4: Sebenarnya dari dulu itu dari tahun berapa ya? Mungkin 2023 atau 2022.
2: Habis pandemi itu ya?
4: Yes, benar. Sepertinya kayak udah ada beberapa PH lah yang nawarin. Gitu lah. Mungkin ada 3 sebelum base. Ada 3. Nah, cuman memang ketiga-tiganya gak ada yang manggil. Kayak gitu. Jadi kita coba casting online. Ya kan? Tapi gak ada yang manggil, yaudah. Gitu doang.
2: Suara Vicky Naki masih casting? Bukannya gak dijemput sama...
4: Kan bukan aktor, Pak. Kita
2: beda.
4: Wow.
2: Plus boleh. Ya, mantap.
4: Terus kata orang-orang kita hanya gomal-gomalin cek doang.
2: Tapi bukan lokal, interlokal.
4: Terus. Nah, yaudah, terus pas itu kita kayaknya lagi di luar kota, cuma lupa kota apa kayak gitu. Terus tiba-tiba tim Vicky, ini base, mau kamu cobain casting ini nih. Nama karakternya Firza, filmnya ini, cobain. Ya udah, iseng doang awalnya. Kayak gitu kan, ya udah dah, coba lagi dah, kayak gitu. Tiba-tiba besoknya dipanggil, mereka mau tuh cobain casting offline, huh?
2: Really?
4: Ya, datang, baru tuh dikasih kayak satu scene kayak gitu, disuruh peragain, cobain, oke, ini nih, ini Firza ini katanya, nih Firza ini nih, ya udah, terus akhirnya datang reading, itu masih belum percaya.
2: Udah reading loh, udah di level reading ya. Gimana dimana skripnya udah dibongkar ya.
4: Bener gak sih? Terus tiba-tiba ngeliat skripnya ada tulisan Vicky Naki as Firza.
2: Dar.
4: Damn, I'm gonna be an actor or what?
2: Okay.
4: Terus kayak ada ketemu apa Budina, terus ketemu teman-teman cast juga. Ini bener sih kayaknya. Sampai akhirnya kita screen test. Dimana itu benar-benar hari paling pressure banget, nervous juga. Karena kayak baru pertama kali, Bu. Yang langsung kamera gede gitu.
3: Test cam.
4: Iya, pas test cam.
2: Bukan kamera konten ya, bukan kamera konten ya.
4: Bukan kamera konten ini, biasa kita pakai V1 apalah gitu ya. Ini kamera gede langsung. Terus Budina langsung ngedirect kayak, Vicky, anggap ada gini. Dianggap gimana Bu cara nganggapnya?
2: Ini lagi reading.
4: Test cam. Okay. Anggap ada ini, terus dia tiba-tiba dekat ke kamu. Habis itu tiba-tiba dia nyambar kamu gitu.
2: Oke.
4: Cobain kayak gitu kan. Hasilnya gimana? Bagus apa jelek?
2: Secara lo udah familiar dengan kamera kan? Yeah. Pengen lihat ke kamera mulu gak sih? Intinya itu deh.
4: No. Kurang lah pokoknya. Karena jadi gini. Di kamera itu ngelihatnya tuh di sini ada... Kita tuh harus ngeliat-liat kayak gitu loh.
2: Harus ada titik, spot gitu ya.
4: Itu yang menurut aku agak susah gitu.
2: Karena biasanya ke kamera kan?
4: Yes, dan kita harus ngebayangin sesuatu.
2: Ada isinya mata.
4: Iya.
2: Oh my God.
4: It's hard gitu kan. Okay. Terus kayak Budina, bentar, kayak kita harus cari treatment lain nih.
2: Yeah, PR nih buat kru nih.
4: Kita harus cari treatment lain nih buat kamu Vicky, biar lebih natural. Okay, coba kayaknya kita takutnya itu bukan dari muka, tapi ada gerakan juga. Kita coba. Terus pas dicobain, ini nih, mungkin kayak gitu kan. Lebih better ya waktu itu, Bu ya.
3: Tapi emang menantang sih, karena ini kan kita juga ada hewan-hewan nih di paket santet, yaitu tawon. Betul. Ya.
2: Tawon lagi gelibat kalau rame.
3: Nah, jadi kalau untuk siapapun sih, bukan hanya Vicky, kalau siapapun si pemainnya, itu kan juga harus pikir imajinasi kan. Nah, itu yang menjadi sulit. Yes. Karena kalau kita cuma syuting kan, ya tawonnya di mana ya?
2: Betul.
3: Gitu.
2: Nah, bentuknya juga gimana?
3: Bentuknya juga belum tahu. Itu karena kan semuanya CG itu.
2: Okay.
3: Nah, terus dia terbangnya kayak gimana? Apakah kiri kanan maju mundur gitu? Nah, itu imajinasinya mah harus jalan gitu.
4: Dan harus bareng itu loh, Bu, yang pas ada satu scene di mana di trailer kayaknya ada juga.
2: Okay.
4: Ketika kita di rumah. Omanya Celia, ya kan. Jadi kayak intinya di situ ada tawon, kayak gitu ya. Terus dia terbang ke arah mana tuh harus sama semua kita ngelihatnya. Kalau enggak kan beda kan ya.
2: Betul.
4: Kalau aku ngeliat sini tiba-tiba pasti ke arah sana. Nanti takutnya CJ-nya dua dong kalau gitu.
2: Editor kesel.
4: Dua ya. Gitu. Itu jadi harus sama banget. Terus titik akhir tawonnya. Apa namanya hinggap itu di mana gitu. Harus sama kan.
3: Tapi serunya di situ sih. Dan teman-teman pemain nih semua kompak sih dan ada chemistry-nya. Jadi saat kerja sama terus makin lama kayaknya makin syuting makin kompak ya. Terus makin kelihatan gitu sinerginya gitu. Dan itu kan juga jadi hati dan jantungnya dari paket santet ya, yaitu persahabatan.
2: Itu dia. Nanti kita kulik lagi lebih dalam siapa Firza ini, lalu juga paket santet ini cerita tentang apa ya. Pastikan sahabat suara tetap di iSuara, suara warga Indonesia bisa didengarkan juga di iSuaraNetwork.com/streaming.
0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama cast film Paket Santet dan juga sutradaranya. Ada Vicky Naki dan juga Dina Jasanti. Vicky sebagai Firza.
1: Firza, yes.
0: Langsung itu Firza itu tokoh utama?
1: Oh enggak.
0: Oke.
1: Okay. Apa namanya Bu ya? Supporting.
2: Supporting.
1: Ya?
0: Supporting. Supporting.
2: Main okay. Supporting sih, main supporting.
0: Berarti itu kalau main supporting, supporting itu pemain utama dia di mananya nih?
2: Kedua, udah layer
0: wih,
2: kedua.
1: Makanya juga itu yang buat pressure juga gitu kan.
0: Okay.
1: Karena ketika ditawarin filmnya, ah mungkin ya udahlah beberapa scene doang kelar kayak gitu kan. Pas baca skrip, oh man.
0: Yeah.
1: Dan banyak scene yang susah juga gitu kan.
0: Okay.
1: Yakin gak dia bisa ya kayak gitu. Oh. Jadi sempat jujur Bu, pas reading ada sempat kayak apa gua mundur ya?
0: Serius?
1: Sumpah.
0: Coba sebentar.
1: Real,
0: sebentar.
1: Real banget ini.
0: Sebentar.
1: Real banget.
0: Sebentar, Kak Dina. Nih coba. Dia tuh bertarung dengan berapa orang yang audisi untuk dapetin
2: banyak.
0: Tuh.
2: Banyak.
0: Mundur lu.
1: Jadi memang katanya base, katanya nih ya. Tony benar apa enggak? Ini kita tanya sama Bu Dina. Bu Dina kan bukan orang base ya.
0: Tapi dia punya cerita loh.
1: Mungkin tapi enggak, tapi mungkin Bu Dina tahu. Katanya karakter Firza itu yang terakhir dapetnya.
2: Oh, dapetnya.
1: Benar, Bu.
2: Benar.
0: Oke. Okay. Ya, yeah, itu dia. Lebih boleh-boleh begini, Dinado. Sayang banget kita enggak di harus begitu karena lu the chosen one. The chosen one ya, kayak itu terakhir diambil ya. Tapi Firza ini seperti apa sih sebenarnya tokonya? Vicky,
1: Firza itu apa ya? Dia orang yang santai kayak gitu ya. Dan sebenarnya dia enggak terlalu punya banyak teman karena dia itu memang teman-temannya si yang 6 orang ini,
0: okay.
1: Tapi sebenarnya beda kuliah. Jadi beda kampus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sebenarnya Firza itu kampusnya bukan barengan sama mereka. Tapi mungkin karena dia enggak punya teman ya di kampusnya dia, jadinya dia tuh selalu barengan sama 6 sahabatnya ini kayak gitu sih.
0: Tapi
1: karena dia terlalu santai dan dia orangnya juga agak lupaan gitu ya. Itulah di mana semuanya dimulai. Asik.
0: Aduh. Dimulai di awalnya itu karena lu di luar kampus ya kan? Di luar circle mereka, ibarat kata gitu ya?
1: Oh enggak, bukan di luar circle, tapi enggak sama kampusnya beda.
0: Tapi satu circle?
2: Sering hangout.
0: Ibarat kata SMA-nya sama, tiba-tiba kepencar karena kuliah gitu kali ya?
2: Iya, temen, apa ya, temen sahabat itu ada 5 ya, ada 5. Terus salah satu adalah adiknya dari salah satu. Terus Firza ada 5 ya, ada 5. Terus salah satu adalah adiknya dari salah satu.

0: perantau.
1: Oh, oke. Okay. Kita langsung masuk ke filmnya ini sendiri. Ini ternyata bukan cuma soal santet, tapi juga tentang luka masa lalu yang... Gua tahu deh, kalau luka itu kan gak bisa dikontrol ya, datangnya dari mana aja ya. Orang yang salah ngomong lah, lagi ada masalah nularin ke kita gitu kan. Nah, menurut Dina selaku sutradara, kenapa tema luka yang tidak selesai ini penting untuk diangkat dalam film horor ini, yaitu paket santet?
0: Ya, karena paket santet itu kan mulai dari rahasia ya, dan ketakutan. Jadi kadang-kadang kita gak tahu nih, sebelah kita tuh lagi pikir apa ya. Terus orang yang kita udah temuin, terus padahal kita berbincang dengan happy-happy aja gitu. Tapi setelah pertemuan kita, apakah ada salah kata ya gitu. Kadang-kadang mungkin aku terlalu overthinking ya. Jadi kadang-kadang kalau udah ketemu terus, tadi aku ngomongnya bener atau enggak ya gitu. Nah, kita kan gak pernah tahu. Dan itu bisa muncul menjadi dendam, luka, atau bahkan trigger. Trigger kecil yang kita alamin itu kan gak bisa kita pantau cuman pertemuan pertama. Terus kita udah tahu nih orang ini trigger, ke-trigger oleh apa gitu. Nah, bisa kata-kata yang simple, udah ke-trigger terus kita kena gitu. Bisa munculnya temperamental, bisa munculnya malah dibaikin banget gitu. Atau dendam, sedendam-dendamnya gitu. Nah, itu muncullah dari belakang paket santet ini.
1: Kan 7 mahasiswa ya, itu korban semua. Yang menjadi korban, gak tahu sih korbannya apa, karena belum tahu jalan ceritanya. Tapi seberapa penting dinamika pertemanan 7 orang ini dalam membangun cerita dan terornya?
0: Kalau kita lagi ngomongin ensemble, itu serunya sih. Jadi setiap orang tuh ada background yang beda-beda. Makanya kita ada rusun, ada perantau, ada yang adiknya, ada yang pacarnya, ada yang kampusnya berbeda gitu. Terus interaksi dan komunikasi antara semuanya juga beda-beda gitu. Nah, akhirnya dinamika itu muncul lah kalau saat ada pecah belah itu. Jadi apakah ada trust issues yang muncul karena si paket itu. Jadi ceritanya adalah salah satu dari mereka tuh dapat satu paket, saat dibuka ternyata menghasilkan salah satu dari itu menjadi korban. Nah, akhirnya semuanya jadi takut tuh, apakah paket itu ada yang kirim, apakah ada yang dendam sama mereka, apakah itu santet, atau apakah itu ada hal-hal yang lain gitu yang lebih mistis. Tapi pada akhirnya semuanya dapat paket.
1: Satu-satu dapat?
0: Iya, semuanya.
1: Wow.
0: Jadi siapa ya yang menjadi the one gitu? Mallnya siapa nih gitu? Nah, jadi serunya paket santet itu juga bukan hanya horor, tapi kita ada urban setting, terus kita ada persahabatan, perkawanan, trust issues, background story, dan juga ya saling mendukung atau saling mencurigai. Jadi ada sedikit kita mengikuti untuk cari tahu siapa ya pelakunya.
1: Betul. Impostornya siapa ya?
2: Exactly.
1: Wow. Oke, ribet gak sih 7 orang, 7 karakter harus gerak semua nih tokonya dalam sebuah cerita kan? Gak lucu ya, cuma masuk udah keluar doang, cuma kayak melengkapi doang gitu. Ini repot gak sih, masing-masing tuh punya cerita yang penting juga nggak untuk bisa menjalankan cerita ini?
0: Kalau aku ambilnya bukan repotnya ya, tapi serunya. Karena setiap interaksi itu kan akan ada aksi reaksi. Jadi walaupun di sini kita bilang ini adalah PO, ini adalah supporting, tapi nggak ada. Nggak ada yang namanya supporting atau siapa yang lebih nggak penting, nggak. Semuanya penting. Karena apapun yang dilakukan oleh Vicky akan mengaruh ke main karakternya juga gitu. Kayak let's say ya, kalau dari trailer kan kita udah lihat ya, si Firza itu ada ya kena santet ini gitu. Tapi itu ngaruh kepada semuanya, bukan hanya yang PO-nya kayak si Fatih, si Deva aja gitu. Tapi ngaruh kepada satu grup itu. Itu yang jadi seru. Kalau bilang repot, ya mungkin karena rame ya di dalam satu shot gitu. Semua 7-7-nya harus hadir gitu. Tapi bukan repot, justru karena chemistry-nya ada, itu jadi fun, seru. Jadi kita ada scene yang ada di BM gitu. Satu ruangan semuanya.
1: Badan eksekutif mahasiswa.
0: Semuanya ada gitu. Dan seru karena semuanya kayak ada posisi dan karakternya masing-masing, dan akhirnya interaksinya jadi fun.
1: Teknis berapa kamera itu berarti buat 7?
0: Cuma satu.
1: What? Serius?
0: Satu.
1: Jalan tapi?
0: Jalan, karena semua pemain kita emang jago-jago ya. Jadi semuanya udah ada blockingnya sendiri-sendiri gitu. Jadi siapa yang akan duduk, siapa yang berdiri, siapa yang lebih tengil, siapa lebih diem, siapa yang ada rahasia ternyata kayak...

0: langsung kayak, oh kayaknya ini nih. Eh tapi bukan nih, ini.
1: Yes.
2: Wow.
1: Itu sih yang seru.
2: Oke. Okay. Jadi satu kamera tuh dia tuh akan nge-shoot headshot gitu.
0: Iya, jadi kayak
2: kebayang lagi.
0: Blocking sih, lebih blocking. Jadi siapa yang masuk frame malah.
2: Itu.
0: Iya,
2: Shaking berarti bagian dari seninya ya.
0: Ada handheld-nya juga. Tapi lebih ke, kalau di film ini treatment-nya adalah kita mengajak penonton untuk menjadi salah satu tokoh atau menjadi grup ini.
2: Wow.
0: Jadi hopefully bukan hanya 7 tokoh ini, tapi penonton itu juga menjadi part of this group yang jadi, mencoba untuk cari tahu siapa the mole.
2: Dia yang nguping, penonton yang nguping.
0: Iya ya. Benar.
2: Oh benar. Betul. Dia juga kayak bagian kayak mantau ya. Wah, tapi menarik loh itu ya. Wow. Nah ini berarti mana yang paling menantang untuk divisualisasikan untuk pakai santet ini, yang ketika elemennya ada santet, misteri, gore ya?
0: Ya ada sedikit ya.
2: Ada teror, tawon, itu mana nih yang paling dari segi sutradara sendiri kayak ini tuh harus divisualisasikan, itu harus nendang gitu.
0: I think kematian masing-masing. Karena kematian masing-masing itu beda-beda. Karena kalau kita kan juga pengen coba untuk lebih realistis ya. Okay. Jadi semua kematian itu bisa terjadi kapanpun. Dan dimanapun. Dan di setup dimanapun gitu. Jadi bisa terjadi di kampus, bisa jadi di rumah, bisa jadi di dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu yang jadi fun sih. Jadi eksplorasinya lebih banyak di situ dan harus believable kan. Gak bisa tiba-tiba jadi fantasy banget gitu. Nah, karena setup kita adalah kampus. Dan setup kita adalah anak-anak kuliah di kampus.
2: Dan santet itu sangat Indonesia.
0: Iya, dan sangat real.
2: Real
0: paket
2: adanya.
0: Paket sendiri kan juga real.
2: Betul. Penasaran dari segi Firza alias Vicky Naki di dalam ini bagaimana bermain masuk ke penokohannya dan segala macam, nanti kita lanjut ya.
1: Okay.
2: Setelah beberapa lagu ini pastikan sahabat suara tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia. Verona Films mempersembahkan film terbaru yang diangkat dari novel P.D. Bayi.
1: Basil.
2: Elma.
0: Membawakan kisah cinta manis antara Basil dan Elma, sepasang pelajar yang datang dari dua lingkungan berbeda.
3: Bidadari dari apa ini yang turun dari langit? Menghentikan pandanganku, menghentikan waktu. Siapa dia?
0: Basil yang hidup dalam kesederhanaan jatuh cinta pada pandangan pertama kepada Elma yang lahir dari keluarga kaya raya berkuasa.
3: Mahasiswi jurusan farmasi, pintar, doyan makan soto Bandung, dan setiap hari pulangnya naik angkot, padahal bapaknya kaya raya.
0: Sebuah film drama romansa tentang perjuangan cinta beda kasta dan keluarga yang hadir di hidup kita.
4: Siapa namanya?
2: Basil.
4: Bapak sudah tahu?
2: Belum.
0: Dibintangi oleh Samo Rafael, Shana Shannon, Keisha Lefronka, Razanzu, Theo Sopel, Doni Damara, Jenny Zhang, Arswendi Bening Suara, Nugi, dan Tike Priyatnakusuma.
2: Jangan pergi ya.
3: Aku akan selalu ada di sini.
0: Akankah kisah cinta Basil dan Elma berakhir manis? Temukan jawabannya langsung di film Dan Bandung, tayang 20 Agustus di Bioskop Indonesia. Info lebih lanjut, kunjungi media sosial @filmdanbandung.

0: Vicky Naki, Dodo Harahap, Dina Jazanti, Paket, Santet. Di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Paket Santet ini pastinya adalah film horor yang dimana mengangkat urban, mahasiswa, dan tadi seperti yang dibilang sama Dina, semua adegannya harus believable, relevan, jangan jadi fantasi ya. Oke, Vicky, ini nama Firza nih sangat believable sekali di eranya alias Gen Z ya.
1: Yes.
0: Tono gak dia? Tono ya namanya. Ini pengalaman main film horor, pertama kali langsung horor.
1: Pertama kali langsung horor.
0: Harapan lo sebenarnya pertama kali mau main film tuh genrenya apa?
1: Ya mungkin kalau misalnya pertama kali yang santai-santai dulu, drama dulu deh gitu kan. Dengan mungkin peran yang ya udah nggak mungkin nggak terlalu penting-penting banget gitu ya. Muncul beberapa scene gitu kan, pengenalan dulu,
0: bebannya nggak terlalu berat ya intinya.
1: Bebannya
0: gitu ya,
1: nggak terlalu berat ya gitu kan, pengenalan dulu segala macam, oh ternyata syuting kayak gini gitu kan. Tapi banyak pelajaran lah, maksudnya banyak pelajaran dan experience yang berharga banget karena semuanya baru kan ya.
0: Okay.
1: Jadi pas syuting, oh ternyata kayak gini. Dulu mungkin kalau misalnya nonton film terus kayak gak suka sama filmnya, kurang gitu. Sekarang udah gak pernah.
0: Menghargai ya?
1: Yes. Jujur. Sekarang tuh lebih misalnya ada kayak film ini gak cocok nih sama sama aku, gak cocok. Udah. Karena tahu ternyata buatnya sesusah itu. Ya kan, sama upaya begadang juga kadang kayak gitu.
0: Oke. Nah,
1: ya banyak lah.
0: Ini ngomongin begadang nih, karena ini kan horor.
1: Iya. Yeah.
0: Aku nggak tahu. Apakah mungkin ini semua syutingnya di gelap malam, dark gambarannya, ya? Tapi dari Vicky Naki sendiri, adegan dan situasi selama syuting yang paling bikin kamu ngatur napas banget deg-degan itu adegan atau scene yang mana?
1: Ada di trailer. Ketika Glenn kita di fotokopi. Itu dia kesurupan dan segala macamnya di hari itu. Satu, karena itu hari keberapa syuting ya aku ya? Mungkin
2: keempat atau? Tengah-tengah ya.
1: Kayak masih di tengah-tengah gitu. Jadi pressure-nya masih ada nih.
0: Oke. Okay.
1: Belum terlalu luwes juga.
0: Benar.
1: Terus juga di sini tuh Firza ada jatuh, tapi di kameranya di belakang. Jadi kayak Vicky, please hati-hati jatuhnya. Tapi jatuhnya harus natural juga.
0: Oke. Okay.
1: Jadi gimana caranya lu jatuh natural tapi nggak kelihatan kayak hati-hati. Kayak gitu sih. Karena sempat kepala aku sempat gemeter juga.
0: Oke.
1: Okay. Kena lah gitu. Terus sampai stuntman-nya datang, "Oh, hati-hati, Bro," katanya.
0: Kamera kena kamera atau
1: iya,
0: kena karena di belakang ya?
1: Iya, di belakang kayak gitu. Jadi kayak pas scene itu udah kelar kayak
0: man, oke. Okay. Lebih ke blocking ya?
1: Betul, betul.
0: Oh.
1: Jadi kayak harus sadar dengan
0: ruangan yang ada, luasnya segini nih.
1: Iya, betul.
0: Seribet itu ya?
1: Betul.
0: Tapi dari segi nuansa terornya atau kayak mungkin ya, kalau orang syuting horor tuh ada yang mungkin takutnya kayak, oke, lu gue tinggal di ruangan ini sendiri, dia ngelawan situasi takutnya. Ada gak yang kayak gitu?
1: Oh, pas ini, pas Firzanya kemasukan tawon.
0: Di tahun apa? Tawon segede apa sih tawonnya?
1: Segede apa tawonnya? Nonton di Paket Santai.
0: Bagus. Langsung.
2: Benar.
0: Tawon ya?
1: Tawon.
0: Lu takut itu sama tawon kah? Apa emang ruangannya yang lebih kilo takut atau?
1: Aduh, gimana ya? Sebenarnya lebih kayak ke, aduh ini takutnya spoiler sih. Jangan nih.
2: Situasi kali.
0: Situasi.
2: Karena
0: ya?
2: Situasi yang harus dibuild menuju ke dihajar sama tawon.
1: Iya, karena
2: gitu.
1: Satu hal yang Firza lakuin.
0: Oke.
1: Jadinya kayak itunya.
0: Penasaran nonton Sahabat Suara ya, Paket Santet ya. Oke. Ini selama proses syuting ada enggak yang awalnya dianggap ini biasa aja nih ya. Tapi pas justru ke lokasinya, ser kok enggak sesuai ya, kok malah seremnya, kok berasanya sampai yang main juga ya, bukan yang cuma nonton ya, ada nggak?
1: Yang pas ini, pas apa namanya, yang Glenn, yang di fotokopi, karena itu benar-benar ada darah di mana-mana juga, dan itu scene-nya benar-benar kerasa real banget, sampai ada kan ada polisi juga, segala macam, sampai yang apa sih?
0: Police line,
1: segala macam, itu sih. Dan kita juga udah capek banget itu bu ya, sampai ya udah begadang juga kita pas itu, jadi kayak feel-nya udah campur aduk lah pokoknya.
2: But real night soalnya kan,
1: yes.
2: Dia eksterior, Jadi real night sampai ke titik segala hal udah terjadi dan ada polis lain kan semua scene udah selesai. Hmm. Itu udah hampir subuh tuh.
0: Oke.
2: Okay. Jadi syutingnya emang agak balikan waktunya. Nah, jadi kita juga ada kejar waktu ya. Sebelum sunrise.
3: Bah, ayo sebentar lagi nih mau ini.
0: Kalau enggak nunggu maghrib nih. Oke, okay, wow. Ternyata emang dibikin waktunya real ya, nggak yang digelapin.
2: Ya, karena kalau eksterior ya, kalau yang exterior. Interior mungkin kita masih bisa cet ya. Kalau eksterior enggak. Terus kayak karena mungkin sifat ceritanya kita bikin set yang seril mungkin sih. Hmm. Jadi makanya Vicky tuh rasa kayak oh this is real gitu.
1: Yes, benar.
0: Oke, okay. Ini jalan ceritanya di Paket Santet ini adalah bicara tentang sesuatu yang bagi kita mungkin cuma bercanda, tiba-tiba nyakitin hati orang gitu ya. Terus orang itu punya dendam kayak seperti itu ya. Nah, di kehidupan nyata pernah nggak ada kejadian dari reaksi lingkungan sekitar bercanda tapi kesinggung gitu, bikin sakit hati?
1: Mungkin lebih ke ini ya, ke followers mungkin ya, sama fans.
0: Oh iya. Oke.
1: Karena gini. Pernah itu ada apa ya, ketika aku lagi di supermarket belanja aja, terus tiba-tiba datang satu orang lari-lari, cowok, okay. Lari-lari tiba-tiba langsung nepuk,
0: aduh,
1: literally tak, terus dia ketawa-tawa,
3: halo Bang Vicky,
0: akrab, iya,
1: sahabat kita mah oke gitu,
0: iya.
1: Ya.
0: Siapa
1: ya? Gitu kan,
0: wow,
1: Bang minta foto Bang.
3: Lu dateng nempuk,
0: gak tau siapa.
1: Keras banget gak tau siapa. Terus cengengesan abis itu minta foto. Skip bro, get out man. Kayak gitu langsung gak mau.
0: Wow.
1: Karena caranya aja udah gak enak ya. Itu wah tersinggung banget, lu nempuk gua, lu buat ini sakit segala macem, cengengesan abis itu minta foto, lu terus lu berharap gua mau kayak gitu.
0: Waduh gitu. Banyak kayak gitu.
1: Sekali itu doang. Itu berkesan banget dan masih keinget sampai sekarang.
0: Mukanya keinget.
1: Of course. Freak.
0: Menyeramkan ya.
2: Sosok kenal lah ya.
0: Kalau kita disodorin kamera, gak tahu siapa yang nonton, emang harus siap kayak gitu gak sih? Yeah. Di real life.
1: Yeah.
0: Ya tapi kan kita gak bisa ngontrol ya. Yeah. Tapi kita juga mereka gak bisa. Oh, oke. Okay. Wow. Jadi buat sahabat suara yang pengen mencoba live rame, siapin mental kayak Vicky, tahu-tahu dor, kok akrab gitu ya.
1: Mungkin soal akrab boleh, tapi jangan nepok.
0: Oh, gue punya satu statement sama temen gue namanya Ajis Doa Ibu. Soal akrab boleh, so asik jangan.
2: Hmm. Nah. Benar.
0: Yes. So asik jangan ya.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Habis ini kita akan bahas lagi Paket Santet lebih dalam ya, dan juga kapan tayangnya.
2: Hey.
0: Masih tetap di Suara Warga Indonesia.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Iswara. Memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Jam Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan sama pemain film, salah satu pemain dari 7 karakter, dan pastinya masih banyak pemeran pendukung lainnya yang akan membuat film Pakai Santet ini lebih sukses lagi. Salah satu ada Vicky Naki selaku Firza,
1: yes,
0: dan juga Dina Jasanti selaku sutradara.
2: Hello.
0: Dari 9 kota ini, Jakarta gak usah dimasukin. Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Semuanya dapat promo. Di visit, nonton bareng gitu gak?
2: Mungkin.
0: Kalau Vicky, lo pengennya ke kota mana nih?
1: Semuanya lah.
0: Asik. Rusia.
1: Oh, mau ke Rusia kita. Ayolah.
0: Korea Utara.
1: Kalau itu Bang Dodo aja.
0: Konflik.
1: Mungkin sahabat suaranya.
0: Oh iya.
1: Kita di Indonesia aja deh.
0: Dipencet rudal langsung ya. Oke, Dina, apa yang paling ingin penonton bawa pulang setelah menonton Paket Santet? Rasa takut atau rasa penasaran, atau bahkan ada pesan lebih dalam lagi dari film ini?

0: dalam adalah persahabatan. Jadi kadang-kadang kita nggak tahu siapa yang akan rasa sakit hati, tapi kita juga nggak tahu siapa perlu bantuan. Jadi saat kita persahabatannya cukup kuat dan kita mau bantu, dan it's not wrong to be helpful gitu. Kadang-kadang ada yang nggak bisa dan susah untuk minta help ya. Jadi it's not wrong untuk jadi kepo sedikit gitu, untuk tanya terus. Itu mungkin saat itu mereka lebih perlu bantuan kita.
1: Dari Vicky sendiri, kalau harus ngajak sahabat suara yang biasanya nggak berani nonton horor ke bioskop, apa alasan paling kuat untuk mereka masuk ke bioskop, nikmatin paket santet?
2: Ini benar-benar horor yang fresh, unique, ya dari karena dia ada twistnya juga, ya kan? Jadi ketika di akhir film yang bakal mereka buat kayak, damn, ternyata. Gitu tuh. Dan dia itu, dia modern tapi dekat banget sama kita gitu ya. Santet itu dekat banget sama kita juga. Paket juga dekat banget sama kita juga. Persahabatan juga, ya kan. Siapa yang harus kita percaya, siapa yang mungkin gimana cara kita supaya gak terlalu percaya 100% sama orang. Kayak gitu sih. Jadi ketika mereka menonton itu sebenarnya bukan hanya takut-takut doang, seru doang, tapi bakal ada sesuatu yang mereka bisa ambil kayak gitu loh. Gimana caranya kita gak jadi orang yang lupaan, you know. Ini penting banget nih. Nih buat yang mungkin menonton, gimana apa ya, orang yang lupa itu bisa jadi sesuatu yang besar dan mungkin berdampak besar buat hidupnya.
1: Apanya juga yang lupa maksudnya?
2: Makanya nonton filmnya.
1: Lupa diri, lupa agama, lupa apa nih? Okay. Berarti ada gak satu ikon yang menggambarkan ini film Paket Santet? Kayak mesti ada urban legend apa muncul atau bangunan yang bignya gitu, yang kayak ini sangat meneror sekali. Tapi gak bukan sosok ya? Si paket itu sendiri jangan.
0: Paketnya. Paket sendiri.
1: Oh no. Trauma gak sih jadinya abis nonton ya? Paket lagi.
0: Atau suara kali ya yang ada yang
1: paket. Wow. Setelah lonceng kita ditakutkan rasa apa suara paket.
0: Tidak. Paketnya belum sampai, suaranya udah muncul.
1: Kayak lagi. Oh no. Aduh sorry sahabat suara, ini ekspresi gue kalau interview film horor. Sorry ya. Soalnya pernah kabel begini aja sampai ada yang nyolek. Makanya kayak teater of main penyiar tuh enggak bisa dikontrol. Oke, kita harus nonton film Paket Santet ini. Cluenya adalah belum nyampe suaranya udah datang, itu serem sih. Takut. Oke. Oh my god. Excited banget bakal nungguin Paket Santet tayang tanggal serentak
0: 27 Agustus
1: di bioskop terdekat ya.
2: Betul.
1: Oke. 27 Agustus 2026. Dan silakan Dina dan juga Vicky ajak sahabat suara untuk nonton Paket Santet ini.
2: Oke, buat sahabat suara semuanya yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, Banjarmasin, Rusia, Spanyol, Ukraine. Belum sampai sana ya?
1: Belum. Yeah. Bisa-bisa. isuaranetwork.com/streaming, web streaming.
2: Oh iya, yeah, benar. Pokoknya dimanapun berada di seluruh dunia, seluruh universe, multiverse. Jangan lupa nonton film Paket Santet tanggal 27 Agustus 2026 di bioskop kesayangan kalian.
1: Alright. Oke, okay. Jangan lupa unboxing ya.
2: Jangan lupa di unboxing juga paketnya yang baru sampai.
1: Ah, itu dia. Thank you Vicky, Dina.
0: You have to watch it sih. Harus nonton sama teman-teman dan sahabat-sahabat karena ini seru banget. Terus ini bisa jadi kayak topik perbincangan untuk berhari-hari kemudian.
1: Wow. Oke, kita nantikan 27 Agustus 2026 di bioskop terdekat kamu sahabat suara ya. Vicky Naki, Dina thank you. Ya, yep, good luck untuk ini harapannya pecah banget sih ini film sih dengan teror itu yang tadi.
0: Paket
1: belum datang. Takut.
0: Paket.
1: Oke, sahabat suara selamat menunggu Paket Santet di bioskop terdekat kamu. Dodo Harahap, Vicky Naki dan juga Dina Jasanti pamit. Yap, sampai ketemu lagi di nongkrong bareng selanjutnya. Bye.
0: Dadah.
2: See you.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara. Mau nyari yang seru kayak gini.
5: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh Ibu Tika.
6: Bisa-bisaan ini kakak Satrio ini.
7: Deket nih kayaknya nih.
6: Nih.
7: Akrab nih.
5: Saya duda loh.
7: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.

0: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
1: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
0: Jadi zaman-zaman dulu.
1: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
0: Kan kita jangan begitu jadi perempuan.
2: Kita lagi ngomongin restoran kan. Karena aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, namanya juga mak.
1: Waktu di lapangan padel ya.
0: Makan soto aja di kantin depan tuh.
1: Mengulang masalah.
2: Karena Kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa?
1: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh diucapkan di restoran tapi enggak boleh pas lagi sama pacar?
0: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
1: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
1: Ini kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
1: restoran
2: bisa
1: sebelah?
2: Jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu kan. Pengen pindah.
0: Restoran
1: ya, ya gitu kan. Iya, iya, iya.
2: Langsung
1: ya,
2: ditambah tampol sih kalau kalau lagi berduaan gitu ya, lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir lagi. Apalagi?
0: Apa namanya?
1: Apalagi?
0: Minum versi yang lebih segernya ada nggak sih?
1: Gitu. Aduh cari yang lebih
2: versi
1: segernya.
2: Yang lebih segernya.
1: Kalau ke pacar, kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
1: Gitu. Enggak peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Hah? Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
1: Iya, iya, iya.
0: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja lo Ibu Tika.
2: Iya. Bisa-bisaan ini Kakak Satrio ini.
1: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
1: Akrab nih.
0: Saya duda loh.
1: Tuh. Pas banget. Sikat Butika.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Pak RT, ada apa ya, Pak?
3: Ini dari ini. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Nah, kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
2: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
3: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
2: Oh, bentar ya, Pak. Ada apa lagi, Pak?
3: Mau tanya password WiFi-nya apa ya, Dek? Kebetulan WiFi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
2: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
3: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
2: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.
2: Iswara Palembang, suara warga Indonesia. Sahabat Suara, kalau kamu yang membutuhkan internet rumah yang super ngebut ya, kemudian lebih stabil dengan harga yang super hemat, ya udah pakai IndiHome aja, karena ini IndiHome dengan kecepatan 500 Mbps siap jadi pilihan kamu. Dengan kecepatan sampai dengan 500 Mbps, aktivitas internet di rumah jadi makin lancar. Mau streaming, gaming, kerja dari rumah, sekolah online atau internetan bareng seluruh keluarga, semuanya bisa lebih nyaman. Dan harganya itu mulai dari Rp350.000. Buat kamu hemat sampai dengan Rp199.000. Jadi gak usah capek buat milih internet kencang atau harga hemat, karena dengan IndiHome kamu bisa dapat dua-duanya. Internet super cepat dengan harga yang gak buat kantong jebol. Selain itu, kamu juga bisa dapat bonus langganan Vision Plus, Prime Video, Viu, dan Maxstream TV, plus Ultra Mesh WiFi untuk koneksi yang lebih stabil di setiap sudut rumah. Ayo bikin internet di rumah jadi lebih kencang, stabil, hemat, dan lebih seru. Aktifkan sekarang di Grapari atau bisa cek informasi lengkapnya di tcel.id/indihomeinfo. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Memainkan
1: musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
7: Eh, Pak RT, ada apa ya, Pak?
8: Ini, Deri. Boleh Bapak pinjam tangganya, Dek. Kebetulan lampu di rumah ada yang putus, mau diganti.
7: Oh, boleh. Sebentar ya, Pak. Eh, Pak RT lagi. Kenapa ya, Pak?
8: Boleh Bapak minta garam sedikit, Dek. Kebetulan garam di rumah habis itu, Dek.
7: Oh, bentar ya, Pak. Eh, ada apa lagi, Pak?
8: Mau tanya password wifi-nya apa ya, Dek? Kebetulan wifi-nya tuh sampai ke rumah Bapak.
7: Oh, passwordnya, ayo pasang IndiHome, cukup bawa KTP untuk daftar, kecepatan 50 Mbps atau 75 Mbps, harga mulai 200 ribuan per bulan. Itu, Pak.
8: Loh, saya kok malah disuruh pasang sendiri?
7: Bukan, Pak. Itu passwordnya. Bapak ketik aja.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu. Pilihanmu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Indonesia, sahabat suara. Kamu yang sepertinya pengen belanja karena banyak kebutuhan yang habis nih ya, entah pribadi, rumah, atau yang lainnya juga, tapi pengennya belanja ada promonya juga nih. Pas banget sahabat suara, ini dia belanja di Alfamidi, dan di sini ada promonya adalah tebus terus murahnya. Periode sampai dengan 31 Agustus ini menarik banget ya, hanya dengan belanja Rp50.000. Kau bisa tebus seharga Rp5.000 untuk salah satu produk. Ada 3 peaches, five-sip grape, jeruk, lemon tap 2x500mg dengan var yang sama. Ada 2 peaches Cleo Eco Shape Water Bottle 1500ml. Atau 1 peaches Sosro Teh Bottle Original TP 1 liter. 1 piece Santangin Ginger Mint Saset 15ml. Atau 1 piece Sedap Bumbu Pelezat Sapi Ayam 250g. 1 piece Kitela Keripik Singkong 60g All Varian. Dan ada juga nih 1 piece Sosro Teh Celup 30x2g. Kemudian juga dengan berbelanja Rp75.000, kamu bisa tebus harga Rp10.000. Produk-produk TTM ada 1 piece Yupi Gummy Baby Bears Strawberry Kiss 110g atau 2 peaches Simba Choco Chip Susu Coklat Putih Strawberry Cup 34g dengan varian yang sama. Ada 1 piece Promina Pasta Mac Cheese 370g, Creamy Chicken Spaghetti Bolognese Box 60g, dan produk non-food ada 1 piece Alfamidi Facial Tissue 220 ply, kamu bisa pilih 2 produk. Ada juga nih dengan belanja Rp100.000 bisa tebus Rp15.000 untuk masing-masing produk. Ada 2 peaches Biscuits Cheese Coklat Vanilla 96g, Oat Gandum Kurma 108g dengan var yang sama. 1 piece Good Day Latte Original Butterscotch 10x22g. 1 piece 2 Blibis saus cabai ekstra lada botol 235 ml. Atau 1 piece ABC kecap manis refill 685 gram. Ada juga produk non-foodnya itu 1 piece Rinso Liquid Detergent 700 gram. Atau 510 plus 190 ml all varian. Belanja makin untung di Alfamidi. Belanja minimal Rp100.000 juga bisa tebus murah 1 piece Cem Chicken Nugget Crunchy 450 gram cuma Rp30.000. Bisa langsung pilih 3 produk. Pokoknya hemat banget deh ya belanja di Alfamidi. Jadi ayo belanja sekalian berburu produk hemat di TTM. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: tepatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Iya.
3: Pokoknya kayak tiba-tiba.
4: Aku pengen aja saat itu. Abis muter-muter pasar modern Bintaro capek.
5: Dan tuh nah, setelah nyeduh setelah nyeduh kopi sendiri, Jil, lu merasa gini gak? Ini gak bermaksud sombong ya, ketika lu beli kopi di mana-mana gitu, lu kayak batin, kok lebih enak gue nyeduh di rumah sih gitu. Lu pernah gitu gak sih?
2: Ada saatnya.
5: Kayak beberapa tempat gitu.
2: Yes.
5: Bahkan yang, mohon maaf, yang gede-gede gitu, kemarin gue coba drive-thru, pas gue coba,
2: agak beda ya. Iya, karena juga beberapa waktu terakhir ini gue menemukan sebuah resep kopi pakai special milk, terus di atasnya pakai sea salt.
5: Menyenangkan.
2: Oh, luar biasa.
5: Bikinin gue dong.
2: Boleh. Lupa gue. Ya, orang oleh-oleh satu kantor aja gue lupa gara-gara gue sok cantik.
5: Itu tuh.
2: Iya kan?
5: Kita bacain.
2: Kopi lu lagi. Dimas. Halo Kak Jil, Kak Eja.
5: Yes.
2: Gue tim kopi panas sih, apalagi diminum pagi-pagi. Rasanya lebih nikmat dan bikin badan langsung siap beraktivitas.
5: Setuju, setuju.
2: Buat gue, kopi panas tuh kayak ritual wajib sebelum memulai kerja.
5: Itu dia. Kopi boleh panas tapi hati harus dingin ya.
1: Suara Jakarta, suara santai. Cuman bareng Jil dan Reza. Suara, suara warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Indonesia lagi banyak yang terjadi. Dan kita juga gak, apa namanya, gak bosan-bosan untuk mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang terdampak. Mau itu gempa bumi, mau itu kebakaran, mau itu banjir bandang. Ini ya kita pray for Indonesia lah.
0: Yes, itu adalah kata-kata yang tepat. Seperti yang dibilang sama Eja, begitu banyak tragedi, begitu banyak kemalangan yang datang, ditambah lagi adanya banjir bandang yang parah, yang akhirnya menerjang Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Jadi kan emang sekarang ini, tadi sempat tadi ngobrol juga kalau tidak salah di live TikTok. Provinsi Sulawesi Tengah tuh lagi menghadapi dampak cuaca ekstrim yang bertolak belakang banget.
1: Jadi
0: itu dia, sebagian besar, setengahnya di satu wilayah, rumah-rumah kerusakan karena diterjang banjir bandang. Sementara di wilayah yang lain lagi, kebakaran lahan yang cukup luas karena kekeringan.
1: Jadi perbedaannya itu sangat ekstrim gitu ya.
0: Itu dia.
1: Ini kan salah satu daerah yang terdampak cukup parah gitu ya, sama musibah banjir bandang. Ini di desa Avolua. Ini di Kabupaten Parigi Mutong. Rabu pagi kemarin hingga Rabu kemarin itu tercatat sebanyak 55 rumah rusak diterjang luapan air berlumpur, yang mengakibatkan ya 200 jiwa ini terdampak.
0: My God. Ya sekali lagi ya, di Kabupaten Parigi Mutong. Nah, jadi ini kalau berdasarkan informasi yang kita dapatkan, mulainya tuh dari hujan gede banget yang mengguyur, atau it's raining dari Selasa malam. Dari Selasa malam sampai lewat tengah malam. Kebayang gak?
1: Jadi gak terlalu lama sebenarnya.
0: Cukup lama aja.
1: Sehari lah.
0: Cukup lama sehari, tapi hujannya deras banget. Akhirnya kan volume air, debit airnya kan. Naik, sungai Avolua itu gak bisa menampung air. Jadinya luaplah ke pemukiman warga.
1: Oh my God. 55 rusak tuh banyak loh. Dan 200 jiwa yang terdampak harus mengungsi dari rumahnya itu juga banyak loh.
0: Betul sekali. Aku tahu di tengah begitu banyak gempuran berita yang sangat tidak menyenangkan dari berbagai wilayah di Indonesia, yang bisa kita lakukan mungkin kita mengirimkan doa, kita mengucapkan segala hal yang baik. Tapi siapa tahu ada di antara sahabat suara yang memiliki tempat-tempat yang bisa berdonasi. Selama it's legit, apa, resmi,
1: betul, kayak kita bisa lah, kita
0: clear,
1: sebut aja
0: transparansi. Mungkin itu juga salah satu contoh, bukan salah satu contoh ya,
1: salah satu salah aksi satu,
0: yes, salah satu hal yang bisa kita
1: lakukan.
0: Karena emang Indonesia lagi diterpa banget. Cuman udah aku mau nangis.
1: Iya, kasihan dan sedih betul gitu.
0: Betul.
1: Yuk sahabat suara, mumpung nih masih gajian, misalnya kamu ada tergerak hatinya, coba deh cari-cari di Google atau di mana kalau misalnya untuk menyumbang ini bagaimana gitu.
0: Betul.
1: Yuk mari kita kirimkan doa untuk semua saudara-saudara kita yang sedang terdampak.
0: Amin.
2: Kerjaan belum kelar, pay letter juga belum dibayar. Bawa santai aja lagi, bareng Jill dan Reza di Suara Santai.
3: Mau nyari yang seru kayak gini?
4: Bling apa artinya?
5: Bling, ngedip.
4: Ngedip.
5: One, satu.
4: Eye.
5: Mata.
4: Kalau bling one eye?
6: Kedip satu mata lah.
4: Salah.
5: Apa tuh?
4: Kelilipan, Pak.
6: Kelilipan. Si Rizky, bling one eye, Pak. Banget sih. Kucek. Ya ampun.
4: Tuh. Itu aduh ilmu coy.
5: Gua tahu banget lagi.
4: Oke. Ibu apa?
6: Ini, Pak ya. Fruit apa?
4: Buah.
6: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
7: Punch.
6: Punch.
4: Pukul.
6: Jadi fruit punch?
4: Buah yang dipukul-pukul.
6: Salah. Minuman. Fruit punch.
5: Frutang. Gua ada nih, contoh nih.
6: Frutang lagi.
7: Frutang itu frutang.
6: Frutang bukan.
4: Udah
6: gak
4: ada sih.
6: Udah gak ada.
7: Makanya gak ada.
6: Iya, bukan.
4: Apa?
5: Kalau kotoran, apa?
6: Kotoran. Ii.
4: Apa sih maksudnya? Kotoran?
6: Ii, because in Indonesia ii.
4: Kotoran gue juga lupa lagi.
5: Kotoran apa sih? Kotor.
6: Dirty.
4: Kok nasty sih, nakal ya kalau nasty.
5: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
4: Belek.
5: Bener.
4: Ada yang belum? Jangan diem aja.
5: Jangan diem aja.
4: Jangan diem aja.
5: Ayo, lima.
4: Ada. Harus bisa.
5: Enggak pusap nih lima.
4: Ada. Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
5: 22.000 bang.
4: Tipis-tipis.
5: Nyari.
8: Ayo, bahasa Inggrisnya berpikir.
6: Thinking.
8: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
4: Man.
8: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
5: Ah, tahu gue nih.
8: Diam lu.
5: Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
4: Iya.
6: Iya.
4: Apa jawabnya?
5: Ting-ting bukan permen.
4: Ting-ting bukan biskuit.
6: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
9: Gak mau kelewatan kan?

kucingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang-cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni,

0: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia.
1: Aku lagi dari tadi gitu. Closing jangan nangis.
0: Ya udah jangan nangis, ini aja ngegrol aja ngegrol.
1: Iya. Nanti orang-orang yang nangis.
0: Iya benar.
1: Aku tuh pengen supaya apapun yang terjadi besok, gosipnya, faktanya apapun itu terjadi dengan aman, damai, sesuai keinginan.
0: Yes.
1: Dan semua yang pergi bisa pulang ke rumah ketemu mamanya ya.
0: Tidak kurang suatu apapun, kita respect sama orang-orang yang mewakafkan waktu dan tenaganya untuk melakukan demo besok. Cuman kami juga kalau boleh sih berharap untuk demolah yang damai, demolah yang poinnya nyampe tapi tidak perlu rusuh gitu. Karena kalau misalnya rusuh atau misalnya terjadi apa-apa, percayalah yang rugi kita semuanya.
1: Betul sekali. By the way, aku suka deh aku dibacain sama siapa nih, Saiba. Kajil, kenapa ya suaranya berubah-ubah? Kok aku jadi takut? Kenapa kamu mesti takut? Kan suara aku yang berubah-ubah.
0: Iya, dia berarti dia ini apa namanya, peduli sama lu.
1: Iya, kalau mau nangis kamuflasenya ketawa-tawa. Atau ya POV gua kan emak-emak, ya kalau anak pergi keluar rumah ya kepikiran lah balik ya, lagi ke rumah. Jadi supaya semua besok sampai di rumah dengan selamat, tidak kurang suatu apapun.
0: Ini sahabat suara, salah satu sahabat suara yang lagi ada di TikTok juga katanya juga besok akan ada di situ.
1: Iya loh.
0: Untuk melakukan demo, jadi hati-hati
1: ceka.
0: Jadi hati-hati semuanya, semoga ya apapun yang kalian mau utarakan semoga terpublikasi dengan baik. Semoga poinnya itu nyampe kepada pemerintah.
1: Amin.
0: Semoga apapun yang kita inginkan sebagai rakyat Indonesia ini bisa tercapai.
1: Amin.
0: Amin ya. Besok kita akan ketemu lagi.
1: Amin.
0: Ya.
1: Yes.
0: Jill sama Reza pamit dulu.
1: Betul.
0: Hati-hati di jalan, saling jaga. Dan kabarin orang rumah kamu ada di mana.
1: Sehat-sehat terus. Ya. See you guys tomorrow, oke?
0: Bye-bye. Bye.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Istuara,
0: suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

0: TikTok boleh, lewat WhatsApp juga boleh. Silakan yang punya tebak-tebakan.
1: Ada sahabat-sahabat suara yang mau kasih tebak-tebakan boleh.
2: Makanan.
1: Apa? Makanan.
2: Makanan apa?
1: Mm-mm.
2: Yang paling keren, yang keren banget lah.
0: Makanan, makanan apa yang paling keren?
1: Makanan ya, yang paling keren.
2: Pokoknya itu kalau kalau orang lihat.
1: Somai.
3: Yomai.
0: Yomai.
2: Woyo itu paling woyo.
1: Apaan ya? Tahu lagi.
0: Apa?
1: Apa sih?
2: This is sayur awesome.
1: Wow, sayur awesome. Oh my god.
2: Awesome.
1: Boleh. Apa-apa ya?
3: Buah yang bikin monyet bingung.
1: Buah yang bikin monyet bingung.
3: Jadi makan buah itu pasti bingung.
1: Pernah denger ya? Apaan ya? Buah yang bikin monyet bingung.
0: Gua tahu lagi.
1: Aduh, apaan sih?
0: Buah-buah yang bikin monyet bingung.
1: Iya, ada sahabat suara di tik-tik.
0: Buah sirsak nul.
1: Kenapa?
0: Ah, bingung kan lu? Berarti lu monyet.
1: Ih, bapak-bapak ini nyebelin banget. Udah
3: aku
1: cewek sendiri. Ibu.
2: Ibu nama ibu.
1: Aku punya tebak-tebakan ya. Kenapa matahari panas banget? Ayo.
3: Ini tuh boleh jawab ya.
2: Aduh, gue tahu lagi nih.
1: Apa ya?
0: Karena kalau...
1: Udah nyerah aja ya.
2: Takut ketembak. Takut ketembak sih.
1: Ayo, kenapa panas banget?
2: Nyerah aja.
1: Oke, kenapa matahari panas banget? Karena gak dikasih paracetamol.
3: Wah, baru banget.
2: Bahkan dari kompres.
0: Gila.
3: Baru banget.
0: Gila sih.
2: Ayo dong,
1: gimana, lucu gak? Tadi lucu kan?
2: Boleh.
1: Tapi gue dendam sama lu semua yang tadi ya.
2: Enggak, tapi jawabannya sebenarnya bukan sirsak.
1: Apa?
2: Jeruk.
1: Kenapa jeruk?
2: Kena lagi dia.
4: Gak mau kelewatan kan?

0: Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101.4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Yuk, sampai jam 10 malam. Boleh kali ya abis ini lo absen-absen dulu nih di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Gimana nih, udah ada arahan untuk ini belum? Udah ada arahan untuk WFA belum? Terkait besok kan demo di depan gedung DPR RI dan mungkin banyak kantor-kantor lo yang terkena imbasnya gitu ya. Jadi mungkin boleh update-update ke gue, gimana nih, ada udah ada belum nih arahan-arahan untuk WFH gitu? Atau mungkin lo pengen update sekarang lagi ngapain, posisi di mana, mungkin ada yang posisi lo lagi dekat sama area-area yang besok akan diadakan demo gitu di depan gedung DPR RI, daerah-daerah Sudirman dan sekitarnya. Kasih update ke Beryl, langsung aja masuk ke WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue bacain. Plus kalau lo pengen titip salam juga monggo ya guys. Kita masuk ke Rich Brian dulu. This one is Edamame on Iswara.

Hilal Keliling Asik di 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, ditemenin sama Beryl. Kak Reza, Kak Jil, izin pakai backsoundnya ya. Aku belum ngeriping backsound lagi nih, pengen punya backsound baru. Asik. Gimana nih? Udah ada himbauan untuk WFH belum dari kantor masing-masing atau tetap masuk? Kalau di kantor Beryl sih tetap masuk ya, karena daerah Cilandak kan tidak terlalu kena imbasnya. Tapi doa gue untuk teman-teman semua yang turun ke jalan, semoga lo diberikan perlindungan dan semoga suara-suara kita semua didengar. Amin. Karena sesungguhnya apapun yang kita perjuangkan itu buat kita juga ya, guys. Ini ada Raka. Ber, kantor gue udah WFH besok. Besok bangun, buka laptop dong, meeting ye. Biasanya kayak update-update pagi ini, report tiap divisi. Yes. Nadia, Jakarta Selatan. Kantor gue belum kasih info apa-apa, Ber. Oh, ini yang bikin deg-degan nih, grup kantor hening. HR hening, bos hening. Tapi karyawan-karyawannya pada udah pada buka apa Google Maps dari malam ya. Takutnya kena macet ya. Kalau Dito dari Bekasi, tetap WFO, kata bos aman. Oh iya, Bekasi sih nggak terlalu kena ya. Bos bilang aman, tapi berapa menit kemudian, gimana, ada update gak? Ya. Tapi buat sahabat suara yang besok harus aktivitas di Jakarta dan sekitarnya, pokoknya tetap pantau arahan resmi dari kantor dan info resmi soal kondisi di lapangan ya. Jadi jangan gampang percaya video atau broadcast random yang beredar, karena menjelang aksi besok juga udah beredar juga nih sejumlah informasi yang ternyata tidak benar. Oh ya, gue juga pengen ngasih update mengenai demo besok. Sebentar, tadi gue udah ngirim ke Instagram gue sendiri. Nih, 27 Agustus, aksi demo di gedung DPR RI, dan ini adalah jalan alternatifnya. Tuh, buat yang di Jakarta Timur, Cawang, Tebet, Manggarai, lo harus hindarin jalan Gatot Subroto, jalan Rasuna Said. Alternatifnya lo bisa lewat MT Haryono, Saharjo, dan sekitarnya. Jangan lupa makan ayam Soeharti dulu ya, ada di Saharjo tuh. Barat, Tangerang, Kebon Jeruk, Palmerah. Hindarin jalan Gatot Subroto, Jenderal Sudirman, atau enggak alternatifnya lo bisa lewat arteri Pondok Indah. Di arteri Pondok Indah. Sick fish parah. Atau lewat jalan Metro Pondok Indah bisa. Buat yang Jaksel ya, Hang Tuah, Blok M, lo harus hindari ruas menuju Gatot Subroto. Alternatifnya bisa lewat jalan Hang Lekir 1, Jalan Asia Afrika, Pintu 1 Senayan, dan lain-lain. Utara, Ancol, Sunter, Kemayoran, dan lain-lain. Hindari Jalan Gatot Subroto, Jalan Asia Afrika. Alternatifnya bisa lewat Jalan Gunung Sahari. Tuh, mau sehari dua hari bebas deh. Jalan Mangga 2, Jalan Es Parman, Selipi, Palmerah. Tuh ya. Ini update-nya, 3 kelompok masyarakat dijadwalkan bikin demo, menggelar demo di Jakarta di tanggal 27 Agustus. Lokasi utamanya di kawasan gedung DPR RI. Ini ada info yang dihimpun. Demo 27 Agustus ini bakal melibatkan AMPB atau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, ada RMP4 Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo, dan juga GERAM, Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat. AMPB bawa dua tuntutan utama. Yang pertama, sahkan RUU perampasan aset. Yang kedua, terapkan hukuman mati bagi pelaku korupsi. Nah, si RMP4 justru datang dukung program pemerintah. Mereka minta MBG dipertahankan. Terus perbaiki tata kelola MBG biar pelaksananya lebih efektif. Kalau aliansi GERAM yang tadi gue bilang, itu bawa 10 tuntutan, sahabat suara. Wah, ini 10 tuntutan nanti gue baca abis ini ya, sahabat suara ya. Itulah pokoknya. Pokoknya itu tadi semuanya buat lo dan teman-teman yang berjuang di poin turun ke jalan, diberikan keselamatan. Amin. Kita kembali ke lagu dulu. Kalau lo pengen update-update, boleh masuk ke WhatsApp 0816 114 1014. Update traffic yuk, dimanapun lo berada sekarang.

0: keluarga Indonesia.
1: Ada suara yang tidak pernah benar-benar pergi. 40 tahun, ribuan cerita. Satu suara yang terus terngiang dari generasi ke generasi. Lantunan hits, cantik, takkan terganti. Titik Nadir, mantan terindah. Bukan sekedar deretan lagu hits, tapi jejak dari setiap soundtrack yang menemani kisah cinta, persahabatan, keluarga, hingga perjalanan hidup lintas generasi. Kini, seluruh perjalanan itu akan dirayakan dalam satu malam paling bersejarah dan terbesar. Konser Kahitna 40 tahun. Sabtu, 5 September 2026 di Nusantara International Convention Exhibition, NICE, PIK 2 Jakarta, pukul 8 malam. Dapatkan tiketnya sekarang juga di guehadir.id. Get yours sebelum kehabisan, karena momen seperti ini hanya terjadi sekali, dan ini konser terbesar Kahitna selama 4 dekade. Konser Kahitna 40 tahun dipromotori oleh Enjoy Life Experience, juga didukung oleh...
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: FM Makassar. 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia.

Sekitaran Universitas Palangkaraya masih diselimuti kabut asap. Abu pembakaran masih berterbangan, malam ini kualitas udaranya masih warna ungu. Mohon doanya semoga segera hujan. Amin, amin, amin. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang doain semoga yang terjadi di luar sana bisa segera pulih. Teman-teman yang ada di sana diberikan keselamatan dan kesehatan selalu. Dan semoga yang paling penting itu dia cepat hujan ya. Karena kita udah cukup malu nih sebagai warga Indonesia, terutama karena asapnya katanya udah sampai, udah sampai mana nih? Udah sampai negara lain, udah sampai Malaysia juga katanya. Dan gue lihat postingan dari orang-orang Malaysia, tolong dong Konoha, ini stop bakar hutan. Malu, gue malu. Astaga. Thank you ya update-nya ya, sehat-sehat selalu. Akmal dari Tangsel, absen Bang Beril, baru balik kerja dari Gadok. Lu gawe di Gadok? Buset, gawe di Gadok cuy. Balik ke Puri Kembangan, masih di jalan. Mobil masih segera sama kayak kemarin. Enggak, gue gak nanya terus kok, tenang aja. Nice info kan, thank you. Update traffic tol Jagorawi dari Bogor menuju Jakarta lancar Bang Beril. Oke, hati-hati di jalan. Berapa jam tuh sampai Puri Kembangan cuy? Dari Gadok. Lu tiap hari PP cuy, Akmal. Malam Bear belum ya, live TikToknya belum nih. Abis ini aku live TikTokin ya. Lapor di Semarang, ada tadi ada demo di daerah Pemuda, Tugu Muda sama Pandanaran. Bear, stay safe buat sahabat suara Semarang dan kota-kota lainnya ya. Semoga suara kita didengar terus. Amin, amin, amin. Rina mau titip salam buat pacarnya yang lagi dinas keluar kota. Weh. Semoga pacarnya yang lagi dinas, semoga bisa bawa uang yang banyak ya. Rina pernah terjebak dalam hubungan toksik gak di pacarannya? Di hubungannya sama pacarnya itu. Soalnya kayak gue tiba-tiba kepikiran. Kalau dengar kata hubungan toksik tuh yang kebayang langsung pasangan yang kasar, pasangan suka marah, pasangan yang suka selingkuh, suka ngontrol. Padahal hubungan toksik tuh ternyata nggak selalu kelihatan sejelas itu. Kadang awalnya emang kelihatan romantis, kayak dia sering nanyain lo di mana, romantis kan. Tapi kalau tiap 5 menit kayak gimana kamu, sama siapa kamu, pap, video chat sambil tangannya ngepis gitu biar valid gitu ya gak? Terus kok jam segini masih online, kok nggak bales, kirim foto apa dan lain-lain gitulah. Itu romantis atau kayak apa, CCTV berjalan maksud gue. Jadi malam ini gue pengen nanya sahabat suara, lo pernah nggak terjebak dalam hubungan yang ternyata toksik? Dan kalau pernah, kapan lo pertama kali sadar kalau hubungan itu ternyata nggak sehat?

pernah gak sih lo terjebak dalam hubungan yang ternyata toksik? Kasih tahu gue di WhatsAppnya Iswara 0816-114-1014. Abis ini gue juga akan onin TikTok live-nya di iswara.network. Jadi pastikan buat lo yang udah di rumah gitu ya, mungkin lagi nganggur juga di jalanan, langsung aja masuk ke TikTok @iswara.network.

0: FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Hey, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl, Ras, and Devi sampai jam 10 malam di Nongkrong Bareng Beryl. Hey, santai banget ya malam ini ya. Tadi lagunya juga enak banget lagi. Tompi bawain bujangan, gue juga baru tahu.
1: Begini nasib jadi bajigur,
0: bajingan nganggur. Anyway, ngomongin soal pengalaman lo di hubungan toksik. Pernah gak sih lo terjebak dalam hubungan toksik? Ini gak soal, tidak melulu soal pacar-pacaran ya. Mungkin bisa teman-teman juga banyak lo yang toksik asal lo tahu. Tapi sebelum kita masuk ke topik, gue pengen bacain update dari Rence dulu. Update City Walk Sudirman ke Pondok Bambu. Macet di flyover Kokasber. Wah, itu mah rute lo balik ya. Selalu macet gak flyover Kokas tuh? Penasaran deh. Ini buat lo yang lagi di flyover Kokas. Woi, woi, woi. Yang pada di flyover Kokas. Hei, hey, halo, halo. Macet gak? Kasih tahu gue di WhatsApp ya. 0816-114-1014. Gue juga sudah on in live TikTok iswara.network. Sapa-sapa dulu ada Gaps. Halo Gaps. Ada Dari, ada Ella, ada Nana, ada Roche. Request lagu Malik dong. Jutek banget sih Nana. Request lagu Malik dong. Iya ntar gue cariin. Jawabnya jutek juga ya. Pernah gak lo dalam hubungan toksik? Bahkan lo juga, orang toksik tuh macam-macam ya. Bahkan orang yang gak kenal aja tuh juga bisa toksik ke lo asal lo tahu. 0858 sekian. Halo Berli. Berli tuh ya. Hubungan aku yang sekarang tuh toksik. Aku tahu kalau hubungan toksik ketika dia lebih milih jalan-jalan sama teman-temannya daripada sama aku. Dan dia sering selingkuh dan pernah juga main tangan, suka bohong. Tapi aku lebih milih bertahan sebentar lagi. Gak usah, gak sebentar lagi. Sekarang cabut. Nunggu apa? Pengen tahu deh gue jawaban lo. Nunggu momen apa biar lo bisa lepas dari orang yang ini nih. Lebih milih jalan sama temen-temennya, terus suka selingkuh, pernah main tangan, suka bohong. Apa? Plusnya gak ada anjir. Ada blur. Bang, gue kali ini dengerin lo di kosan. Wih deh, spill kosan dong. Ini ada respon lagi mengenai hubungan toksik. Kita bahas mil. Gue juga pengen cerita, sumpah. Ini gue gak tahu ini toksik apa enggak ya. Jadi gue, kan gue tinggal di apartemen. Gue masuk lift. Ini gue gak tahu nih orang lagi mengalami hari yang buruk atau enggak, lagi gak dapet jatah apa gimana, gue gak tahu. Normalnya kan kalau misalnya lo pengen ngetap kartu terus mau ke lantai lo, tempat tinggal lo, kan pasti kayak punter mas atau enggak, sorry ya mas gitu. Kalangan orang gitu tombol liftnya. Iya dong. Tadi nih bapak-bapak botak jenggotan, tahu tuh. Gue gak tahu dia siapa. Dia lagi bete banget kayaknya. Dia ke gue gini, mas minggir. Literally minggir. Ngomong gitu. Gue cuma kayak, wets, gue shock banget kayak, gue beneran ngomong gitu, wets. Sedih nih. Kaget banget gue orang itu tuh. Kenapa ya anjir? Kenapa sih lu pak? Kalau dengerin gue siaran, lu aneh. Enggak sih, sebenarnya gak apa-apa banget. Kayak 40-an something lah. Maksudnya sopan dikit bro. Itu hubungan lo sama manusia harusnya kayak gitu. Jangan ngasih bad vibes. Itu curhatan gue dikit lah. Ini ada jawaban dari Nadia. Gue pernah biar dulu, gue kira pacar gue perhatian banget, ternyata dia posesif. Nah ini salah satu yang sering banget kejadian sahabat suara. Karena batas antara perhatian sama mengontrol itu tuh tipis banget. Ya gak sih? There is a thin line between lo ngontrol seseorang sama lo emang sayang gitu, perhatian. Iya, tapi kalau udah lo ngerasa janggal nih, kok makin janggal lah, makin gak nyaman ya gue sama dia. Berarti lo udah, lo lagi dikontrol lah sama dia gitu. Satu lagi gue bacain, Raka. Gue pernah punya teman yang kalau gak bisa ikut nongkrong, dia marah dan bilang gue berubah, aneh. Itu juga aneh. Ini juga toxic friendship ya sahabat suara ya. Kadang kita mikir, toxic cuma bisa terjadi dalam hubungan romantis. Oh tidak. Teman juga bisa bikin kita capek secara emosional sahabat suara. Apalagi kalau setiap kita punya batas, malah dibikin ngerasa bersalah. Oh jadi ini salah gue. Berarti selamat, lo sudah terjebak dalam fase yang dinamakan guilt tripping.

0: lagu karya anak bangsa yang berlirik bahasa Inggris. Keren kan? Tungguin lagu lainnya hanya di iRadio.
1: Oke, ternyata itu filenya yang udah lama masih iRadio ya, sahabat suara. Ya maaf anak baru, saya nggak tahu. Oke, pengen bahas soal apakah lo pernah terjebak dalam hubungan yang toksik ya? Tidak hanya dalam pacaran, tapi ternyata di pertemanan juga ada yang toksik. Bahkan di keluarga juga ada yang toksik. Iya enggak? Apakah kamu pernah mengalaminya setiap lebaran, ha? Sehat-sehat selalu ya, keluarga-keluarga. Coba dari mana lagi ya tadi ya? Michelle. Hubungan gue dulu toksik. Gue selalu minta maaf padahal gue gak salah. Ini kalimat yang gue rasa orang banyak yang relate, sahabat suara. Sampai akhirnya lo mikir, gue tuh sebenarnya salah gak sih? Tapi karena gak mau ribut akhirnya, ya udah deh gue minta maaf. Banyak loh orang-orang yang minta maaf biar urusannya cepet kelar aja. Iya gak? Nah itu tidak baik, sahabat suara. Jadinya lo ntar kayak, apa sih menurut gue jadi kayak bom waktu aja. Suatu saat lo akan bisa meledak dan itu baru lo salah. Kalau misalnya lo meledak yang akhirnya merugikan orang banyak, dan lo gak mau itu kan, lo gak bisa kontrol itu, makanya coba diomongin baik-baik ya. Tadi gue sempat bilang guilt tripping, ada yang namanya guilt tripping. Guilt tripping itu tuh semacam kayak lo tuh bahkan udah gak nyadar kalau sebenarnya tuh bukan lo yang salah, tapi lo selalu menganggap kayak apa gue yang salah ya. Jadi tuh kayak another level of playing victim. Misalkan kayak orang memutarbalikkan keadaan, kan playing victim orangnya. Nah abis itu, karena orang lain playing victim, lo jadi ngerasa kayak, iya ya apa gue yang salah ya, padahal lo gak salah at all. Bahaya tuh. Ini ada dari 0856 sekian. Wow, benar. Gue pernah punya teman toksik bang, beneran yang deket banget, tapi gue selalu jadi bantalan dia aja. Giliran gue cut off, jadi gue yang salahin. Oh, nah ini nih baru yang tadi gue bilang tuh, playing victim tuh. Padahal dia yang punya masalah. Bantalan dia tuh maksudnya gimana cuy? Anyway, gue akan balik lagi setelah beberapa hit, sahabat suara. Temenin terus sampai jam 10 malam. Dan temenin gue juga di live TikTok, karena gue sekarang lagi live TikTok di iswara.network. See you there. Kita masuk ke...

0: Pee Wee Gaskins.
1: This one is sebuah rahasia.
0: Lagu tentang kehidupan, biar lo makin mengerti apa itu arti pertemanan, guys. Dan kehidupan sosial lah, gimana pun kita semua hidup butuh orang lain di sekitar kita. Jadi bye-bye sama orang sekitar lo, ye.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia, masuk di jam kedua, Beril.

101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kita masuk ke sesi curhat mengenai hubungan-hubungan toksik. Karena di luar sana banyak orang-orang yang toksik, baik itu teman lo atau pacar lo atau mantan lo, mungkin masih caper-caper sama lo. Iya, masuk ke BTS yuk. Salah back sound, sorry. Aturan gak gitu. Back soundnya tuh ini bumpernya nih. Nah,

0: Beril, Beril, Ocai di sini. Mau cerita tentang toksik di keluarga gua waktu pernikahan sepupu gua. Bener kan? Toksik itu gak cuma di pasangan percintaan kita, gak cuma pacar, tapi keluarga juga ada, pasti. Kata Pak Ade gue, gini, buruan kamu nikah. Gue jawab sambil salaman, doain aja Pak Ade. Terus kata Pak Ade di depan semua orang di situ, dia bilang gini, buruan nikahnya, nanti orang keburu lupa. Ya Allah Ber, orang keburu lupa. Menurut lo itu ngejatuhin mental gue Ber. Dari situ gue buktiin gue akan dapat laki-laki terbaik. Alhamdulillah Ber, Allah kabulin doa gue sampai dia bungkam di hari pernikahan gue.
1: Malu lu Pak Ade.
0: Tapi gue masih gak ngerti deh statement lo bilang buruan nikahnya nanti orang keburu lupa. Maksudnya keburu lupa amal lo apa gimana? Apa lo nya keburu jadi pelupa apa gimana? Lupa nyari cowok apa gimana sih? Gue gak ngerti. Tapi ya,
2: kok di TikTok kok gelap banget muka gue ya?
0: Lightingnya gue atur lagi ya. Sorry. Ini juga ada sahabat suara yang mau cerita. Ini keluh kesah beliau ya. Masuk Bol. Nggak keluar suaranya, bentar. Ini dia.
3: Ber, gue lagi di jalan nih Ber.
0: Iya. Bol, ngomong jangan aneh-aneh. Namanya Bolu nih, botak lucu. Dia menyebut dirinya botak lucu kan?
3: Gue lagi di jalan nih Ber. Thank you Ber, udah mau dengerin gue. Lu suruh gue VN di lu suruh gue VN di WA. Ya kemarin tanggal 2 Agustus kemarin, aku lahir pas gue yang mantan gue yang pacaran sama gue 5,5 tahun, dia nikah duluan Ber.
0: Dor.
3: Dia yang bawa gue duluan ke keluarganya. Terus keluarganya alhamdulillah nerima banget gue. Sedangkan pas gue bawa dia ke emak gue gak setuju Ber.
0: Kenapa?
3: Terus terakhir dia cuman bilang gini, anggap aja kita gak kenal. Jujur gue masih cinta Ber sama dia. Cuman ya gak tahu lah Ber. Gimana ya Ber? Ya gue sih untungnya gue masih, apa ya Ber, gue masih ada pegangan agama gitu Ber. Gue lagi rajin-rajinnya banget, gue sholat. Gue di masjid tuh bisa sampai 1 jam 2 jam. Gue kayak melongo aja gitu di masjid, liatin atap-atap masjid, langit-langit masjid gitu ya. Cuman gimana ya Ber, gue sayang Ber sama dia Ber. Cuman ya udahlah, dia udah nikah kemarin tanggal 2 kemarin. Gitu aja Ber, makasih ya Ber.
0: Makasih
3: Ber. Karena selama ini ternyata gue cuman butuh didengar ternyata.
0: It's okay Bol, tarik nafas, gak apa-apa. Keep doing what you do. Bolak-balik masjid aja gak apa-apa. Doa, sholat istikharah, semua dikasih pilihan yang terbaik gitu ye. Tapi memang kadang mengikhlaskan tuh susah. Apalagi kayak, gue pernah bilang di siaran gue beberapa hari lalu deh kalau gak salah, perpisahan yang paling berat dan gak akan kelar dalam waktu dekat perasaannya itu adalah hubungan yang kelar karena technical. Maksudnya kayak bukan kalian berantem gitu, enggak, karena ada orang luar. Maksudnya kayak orang tuanya gak restu, atau mungkin ya udah jadi kayak maaf ya, kita sama-sama sayang, tapi kita tuh gak bisa. Itu sedihnya minta ampun. Gue ngerti perasaan lu Bol. Bolu botak lucu, jadi boga botak gak

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Segera hadir pertunjukan musikal wayang berbahasa Indonesia, Drayang Kijang Kencana. Cerita tentang satu jiwa istimewa yang akhirnya memilih berdiri

0: dan pukul 19 WIB. Segera dapatkan tiket Anda melalui loket.com dan tiptip.id sebelum kehabisan. Datang, Drayang, senang.
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: Studio panas banget.
1: Tasa sentralnya mati. Tapi tidak menghalangi aku untuk membacakan respon-respon dari kamu, sahabat suara, mengenai hubungan toksik. Ada dari 0815 sekian sekian sekian. Kebetulan pernah nih, jauh sebelum gue nikah, pernah pacaran sama teman SMA gue yang kita komunikasi lagi. Wow, CLBK nih ya. Nah, kita pacaran tuh kurang lebih hampir setahun. Ortu gue deket banget sama dia dan tahu apa yang dilakukan pada gue.
0: What the hell? What did she do?
1: Awalnya dia minjem duit 2 juta, bilangnya dia butuh buat bayar berobat. Yang bilangnya lagi dirawat di RS, gak taunya bohong, gue samperin ke RS, gak ada yang namanya dia. Dih, aneh banget, drama. Sampai sekarang duit gue belum diganti, terus dia minjem laptop gue. Dibilang hilang, padahal kayaknya gue yakin dijual sih. Nah, yang gongnya adalah dibilang kalau dia dideketin sama teman kantor. Sampai gue di WA sama tuh cewek bilang kalau dia suka sama cowok gue.
0: Oh, dia ini cewek tuh.
1: Oke. Nanggungnya adalah dia bilang kalau dia dideket.

bahaya loh guys. Gue ingetin aja sekali lagi. Jadi pasal 815, orang ini tuh, pasangan lo ini atau mantan lo ini, toksiknya tuh adalah dia tukang bohong, dia ngelutin barang-barang lo, dia ngejual, dan dia juga tukang selingkuh. Keputusan lo untuk meninggalkan dia adalah keputusan yang sangat tepat dan sangat menikmati momen-momen keterpurukan mantan lo itu ya. Oh ini masih ini, tahu gue diganti DP si Aul. Oke, ini ada lagi gak ya? Oh nanti ada voice note sahabat suara, nanti dengerin sama-sama ya. Tapi menurut gue, lo jangan toksikin orang-orang deh. Ini contohnya, orang bisa doainnya macam-macam buat lo, bye-bye aja. Apalagi kalau yang udah nikah terus lo selingkuh, itu sangat amat berdosa yang pertama. Dan yang kedua adalah ya itu tadi tuh, kalau lo disumpahin sama mantan istri lo atau mantan pacar lo, kayak gue sumpahin lo punya anak, gue sumpahin lo gak akan kaya-kaya apa segala macam, rezeki lo seret, jalur langit bahaya bos cuy. Kata Dari bener, jalur langit gak akan pernah salah. Oh ini ada lagi nih. Gue punya teman yang selalu suka sama cowok yang suka sama gue ataupun teman-teman cewek lain. Sampai pernah ribut besar sama teman gue gara-gara rebutan cowok. Ributnya sampai ngaruh ke kegiatan di sekolah. Nih, iri dengki. Gue pernah lagi ada yang seperti itu. Orang ini tuh selalu kesel sama cewek-cewek yang lagi deket sama gue. Karena jadinya apa? Jadinya ganggu, tau gak lo? Dua hal, jangan pernah toksikin orang lain. Sama yang kedua, jangan pernah jadi benalu buat orang lain. Ingat, jalur langit guys. Bye.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Meskipuntah kau semaikan,
0: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.